0: sesama peserta asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di majelis 4 terdapat 9 dewan hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni tajwid dan kaidah usluhiyah, fashah dan fasih al-huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
1: Dewan hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan dewan hakim semua disekat. Harapannya beliau tidak mengenal siapa dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar dewan hakim hanya fokus pada suara.
2: Jadi objektif gitu ya.
1: Mudah-mudahan seperti itu.
0: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nasaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
3: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
0: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 dewan pengawas, 4 pimpinan dewan hakim dan 151 anggota dewan hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31, Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari Ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
5: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
4: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari dewan hakim. Para dewan hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, dewan hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun ke babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
6: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai duhur, Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya. Selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
4: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sembako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang. Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Palestina menyambut baik deklarasi di Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
9: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Rere Bengkalis. Temani Anda di pagi hari ini bergari ya, di hari Senin 14 September 2026. Akhir-akhir ini Bengkalis agak sedikit ramai dikarenakan satu event nasional dari Kontes Kapal Indonesia yang akan diselenggarakan pada hari ini, pendengar. Sejumlah kontingen perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia ini mulai berdatangan di Bengkalis ya, menjelang pelaksanaan Kontes KKI atau Kontes Kapal Indonesia 2026 yang dijadwalkan dibuka pada hari ini, Senin 14 September 2026. Dan untuk itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis mendengar melalui Dinas Perhubungan menyiapkan berbagai skema transportasi untuk memastikan mobilitas ratusan peserta berjalan dengan lancar. KKI 2026 dipusatkan di Politeknik Negeri Bengkalis dan akan menjadi ajang kompetisi teknologi kapal yang mempertemukan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia, di mana puncak kedatangan peserta berlangsung pada Sabtu dan juga Minggu kemarin, karena sebagian besar kontingen masih dalam perjalanan pada hari Minggu kemarin. Pendengar, peserta menggunakan berbagai moda transportasi mulai dari bus hingga kendaraan sewa ya. Oleh karena itu, untuk Anda yang saat ini mungkin beraktivitas di luar dan juga nanti bisa menyaksikan pembukaan dan juga bisa mendengarkan langsung siaran pembukaan Kontes Kapal Indonesia 2026 yang akan kami siarkan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity.

Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Iya, kalau lu jangan ngajak-ngajak dong, cukup sendiri saja ya. Kita masih bersama temani Anda dengan berbagai informasi. Pagi ini kita lihat pendengar cuaca di Bengkalis cukup bersahabat ya, meski tidak begitu cerah atau juga tidak begitu mendung, tapi mungkin sedikit masih ada terasa rasa-rasa kabutnya ya. Nah, untuk yang beraktivitas di luar, sebaiknya gunakan masker supaya tidak terpapar udara kabut yang diakibatkan oleh dampak asap ya. Kami masih temani Anda dengan berbagai informasi nantinya, diantaranya terkait dengan event kontes kapal Indonesia yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Pada hari ini pendengar, nanti kita akan hadirkan secara langsung melalui Persatuan Red Bengkalis yang bisa Anda simak di 90,7 MHz dalam pembukaan acara resmi Kontes Kapal Indonesia 2026.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.

kumis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Rere Bungkalis. Dan segera kita akan ikuti siaran langsung pembukaan Kontes Kapal Indonesia 2026 langsung dari lapangan Tugu Bengkalis bersama reporter Muhammad Fiza dan juga Nur Fitriani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bengkalis di mana saja Anda berada. Saat ini saya reporter Morfiza.
1: Ya, selamat pagi bersama saya Nabila Fitri dan reporter Bapak Fiza pagi ini dalam pembukaan kontes kapal Indonesia. Dan kami langsung dari lapangan Tugu Bengkalis tempat berlangsungnya pembukaan kontes kapal Indonesia 2026.
0: Ya, pada pagi hari ini acara sudah dimulai dengan parade kontingen dan finalis dengan urutan parade atau yang pertama tadi ada Bunga Manggar, kemudian Duta Politeknik Bengkalis dan diiringi juga dengan Kompang dan peserta kontingen serta marching band Andam Dewi.
1: Ya, suasana di kawasan lapangan Tugu Bengkalis pada pagi hari ini dipadati di masyarakat dan juga para peserta dari seluruh Indonesia. Semangat dan antusias begitu terasa karena Bengkalis kembali menjadi bagian dari sebuah kegiatan yang menghadirkan kekayaan budaya, kreativitas sekaligus potensi kemaritiman Indonesia.
0: Ya, pendengar, KKI merupakan kontes kapal Indonesia dan ini adalah ajang kompetisi tingkat nasional untuk mahasiswa di bidang teknologi kemaritiman atau perkapalan di Indonesia. Di mana pada intinya KKI adalah wadah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk inovasi desain dan prototipe kapal, bukan sekedar lomba cepat-cepatan tetapi juga untuk menguji kemampuan riset, rekayasa, kerja tim dan problem solving nyata di bidang kemaritiman.
1: Ya, kontes kapal Indonesia bukan sekedar perlombaan kapal, ada nilai budaya, kreativitas, keterampilan, dan tentunya semangat untuk terus mengenalkan potensi maritim Indonesia. Dan kalau Anda mendengar saat ini yang mendengar, melihat suasana di sini, tentunya akan merasakan bagaimana meriahnya kegiatan pada pagi ini. Saat ini para kontingen satu per satu, parade, yang bisa kami sebutkan ya, untuk siapa saja kontingen yang melakukan parade yaitu dari Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Kalimantan, Institut Teknologi Nasional Bandung, Institut Teknologi 10 November, Institut Teknologi Sumatera, Politeknik Artificial Intelligence Budi Mulia II, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Ujung Pandang, kemudian Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kemudian dari universitas ya, ada beberapa universitas.
0: Ya, pendengar, pada KKI tahun 2026 ini, Politeknik Negeri Bengkalis menjadi tuan rumah dan akan berlangsung pada 14 hingga 17 September 2026 dengan mengangkat tema Garda Maritim Nusantara melalui inovasi teknologi kapal Coast Guard yang tangguh, responsif, dan mandiri untuk kedaulatan bangsa. Dari informasi yang kami terima, ada 52 perguruan tinggi lolos final dengan total 129 tim dari 64 kampus dan sekitar seribuan peserta diperkirakan hadir di Pulau Bengkalis.
1: Baik, Fiza, kita lanjutkan kontingen yang sedang berjalan lagi. Kita lihat penampilan dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ada Universitas Erlangga, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Islam Malang, Universitas Jember, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lampung, Universitas Malikus Saleh, Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH, Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Multidata Palembang, kemudian Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Jakarta sedang melakukan parade di depan Politeknik Bengkalis dengan gaya khasnya dari masing-masing kampus. Ya, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan Bengkalis sebagai salah satu daerah yang memiliki kedekatan dengan sangat kuat ya dengan kehidupan maritim. Apalagi Bengkalis dikenal sebagai wilayah kepulauan yang masyarakatnya sejak dahulu begitu dekat dengan laut.
0: Ya, bisa. Ya, pendengar, langsung saja kita dengarkan parade yang sedang berlangsung saat ini, dan kita akan dengarkan MC pembukaan KKI 2026 di lapangan.

0: Hadir dari Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Inilah kontingen Universitas Alif. Air hadir dengan unggulan yaitu Marvin yang berlaga pada kategori remotely operated underwater vehicle dan Dewa pada kategori electric remote control dengan semangat garda. Dan kemampuan generasi muda Indonesia dalam menghadirkan teknologi maritim yang responsif dan mandiri. Dari Surabaya untuk Indonesia, Universitas Airlangga siap berlayar dan mengukir prestasi.
1: Dari Ranah Minang, Kota Padang, Sumatera Barat, Universitas Andalas.
2: Universitas Andalas siap berlaga dalam kategori ERC, FERC, ROV, ASV, dan ISPK pada KKI 2026. ANRD telah menorehkan prestasi sebagai Best Prototype ASV KKI 2024 dan Best Poster ASV KKI 2025 menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik. Membawa identitas budaya Minangkabau dengan menggunakan salwa dan sikulo tandoa melambangkan kehormatan dan kebijaksanaan. ANRD, Dek Suri dan Oma, Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa.
0: Datang dari sejuknya Kota Malang, Jawa Timur, Kampus Biru ini hadir membawa semangat juang Laskar Brawijaya yang pantang menyerah. Tahun ini, mereka siap menaklukkan arena dan bersaing pada kategori bergengsi ROV, ASV, FERC, IDK, dan ISPK. Perhatian kita kini tertuju pada kontingen Universitas Brawijaya dengan maskot kebanggaan mereka, Rune, Brawijaya number one. Sosok robot pendamping ini melambangkan inovasi, kekuatan, dan daya saing yang kokoh. Dengan tekad baja dan api semangat yang menyala, mari kita gemakan bersama slogan kebanggaan mereka. Bumi langit berkuasa, satu nama Brawijaya.
1: Berikutnya hadir kontingen Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Diawali tim Adertia yang akan berkompetisi pada kategori ROV. Pada KKI 2025, Adertia berhasil meraih juara harapan 2 kategori ASP dan juara 1 Fanres. Dan berikutnya Hydrotech melalui Lembuswana tim 1 kategori ERC dan Lembuswana tim 2 kategori FERC. Pada 2026, Hydrotech berhasil meraih juara 1 Fundraise FERC, juara 2 FERC, dan juara 3 VVRC Nautica Fest IPB. Dan tim Ekalawa dengan Ekalawya 1 untuk kategori IDK dan Ekalawya 2 di kategori ISPK. Universitas Diponegoro, bermantabat, bermanfaat, jaya, jaya, juara!
0: Kontingen Gamantare Universitas Gajah Mada hadir membawa semangat dan kebanggaan Yogyakarta dalam kontes kapal Indonesia 2026. Gamantare merupakan tim riset mahasiswa Universitas Gajah Mada yang berfokus pada bidang teknologi kelautan, perkapalan, dan kemaritiman. Pada KKI 2026, Gamantare siap berkompetisi dalam kategori ERC, FERC, ASV dan ROV dengan semangat kolaborasi, ketangguhan, serta sportivitas. Dalam 2 tahun terakhir, Gamantare telah menorehkan prestasi membanggakan. Pada tahun 2024, Gamantare meraih juara 1 Semarak Mahasiswa Perkapalan, juara 2 Inovasi Sistem Permesinan dan Kelistrikan KKI 2024, serta juara 3 Prototype Fuel Engine Remote Control KKI 2024. Dengan semangat Superbia Navigaret, Gamantare siap berlayar lebih jauh membawa nama harum UGM.
1: Berderap penuh kebanggaan, inilah kontingen Universitas Hasanuddin. Membawa semangat lontara dan filosofi maritim Banua Maritim Indonesia, putra-putri terbaik dari bumi Hasanuddin hadir di arena KKI 2026. Kami datang bukan sekedar berkompetisi, tapi untuk membuktikan karya nyata inovasi teknologi perkapalan anak bangsa. Di bawah naungan jas merah kebanggaan dan panji-panji Universitas Hasanuddin, tim siap membelah gelombang, mempersembahkan karya maritim terbaik yang cerdas, efisien, dan ramah lingkungan. Dari Makassar untuk Indonesia, kami siap mengukir prestasi gemilang. Unhas, inovasi maritim, Kontes Kapal Indonesia 2026.
0: Kontingen Universitas Indonesia datang dari DKI Jakarta dengan membawa semangat inovasi, sportivitas, dan kebanggaan budaya dalam ajang Kontes Kapal Indonesia 2026. Pada kategori FIRC dan IRC Universitas Indonesia diwakili oleh tim Pandawa, kategori IDK oleh tim Nagapasa, serta kategori ASV dan ROV oleh tim ANV. Dalam defile kali ini, kami mengenakan baju sadaria sebagai salah satu pakaian khas masyarakat Betawi. Baju sadaria mencerminkan sosok lelaki Betawi yang sederhana, rendah hati, sopan, dinamis, serta tetap berwibawa. Pemilihan pakaian ini menjadi bentuk kebanggaan kami terhadap budaya Betawi yang terus dijaga dan diperkenalkan kepada generasi muda. Dari Universitas Indonesia, kami hadir membawa semangat kebersamaan, inovasi, dan sportivitas, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Hadir dengan semangat inovasi dan kebanggaan, inilah kontingen Universitas Islam Malang dari Kota Malang, Jawa Timur. Pada KKI 2026 ini, tim Rancasena hadir membawa semangat juang, kreativitas, dan inovasi untuk memberikan yang terbaik. Rancasena bukan sekedar sebuah tim, melainkan keluarga yang dipersatukan oleh semangat, kerja keras, dan tekad untuk berkembang serta berprestasi. Berbekal pengalaman sebagai juara 2 Comet 6.0 kategori BRC Engine dan juara harapan 2 KKC TBE 2023, tim Rancasena terus melangkah dengan penuh optimisme. Dengan semangat kebersamaan dan pantang menyerah, siap memberikan yang terbaik bagi Universitas Islam Malang. Karena kami percaya dengan kerja keras dan keyakinan, tim Rancasena pasti bisa.
0: Jauh berlayar menuju Bengkalis, membawa harapan menuju Jember. Salam hangat untuk hadirin manis, salam kami dari Universitas Jember. Inilah kontingen Universitas Jember dari Provinsi Jawa Timur. War in Harmony, Nurturing the Future. Dengan semangat inovasi dan keberanian untuk berkompetisi, Universitas Jember hadir dengan tim kebanggaannya, yakni kategori ASV oleh tim Sagara Padugulangan Uger Hydrotech Robotika, dan di kategori FIRC oleh tim Clarion RC Club. Dengan semangat kolaborasi, kreativitas, dan sportivitas, kedua tim siap memberikan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama Universitas Jember. Dua tim, satu semangat, dan satu tekad. Dan dari Jawa Timur untuk Indonesia, Universitas Jember.
1: Hadir dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Universitas Lambung Mangkurat mempersembahkan kontingen Wasaka Hidra ajang KKI 2000 kata tetap berjuang hingga mencapai tujuan. Wasaka Hidra hadir dengan tekad pantang menyerah, menjunjung semangat kebersamaan, dan terus berinovasi dalam bidang kemaritiman. Dalam defile kali ini, Wasaka Hidra mengenakan busana adat Banjar sebagai wujud kebanggaan terhadap budaya dan identitas Banua yang dibawa ke panggung nasional. Dari Banua untuk Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat.
0: Dari Saibumi Ruwai Jurei untuk Indonesia, hadir Universitas Lambung bersama tim Akasa membawa kapal Sagara dan Nawasena dengan semangat Coast Guard. Berbalut gagahnya adat Lambung, kami membawa perpaduan budaya, teknologi, dan inovasi anak bangsa untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia kemaritiman. Akasa dari Lambung berkarya untuk Indonesia.
1: Dengan semangat juang yang membara dan tekad untuk menjadi yang lebih baik, dari Tanah Rencong, ujung barat Pulau Sumatera, hadir tim kebanggaan Universitas Malikus Saleh Aceh. Hadirin, inilah tim Castalia E-Drive. Pada KKI tahun ini, tim Castalia kembali hadir dengan membawa semangat, inovasi, dan karya terbaik. Pada tahun 2024 di KKI yang digelar di PPNS Surabaya, tim Castalia berhasil meraih penghargaan Best Spirit Pendatang Baru. Pencapaian tersebut menjadi langkah awal sekaligus menjadi pembakar semangat bagi Castalia untuk terus melangkah lebih jauh. Castalia, langkah laju. Castalia E-Drive, Spirit Aceh untuk Indonesia.
0: Dari jantung Kepulauan Riau, dari kota Tanjung Pinang, hadir dengan penuh kebanggaan Universitas Maritim Raja Ali Haji, membawa semangat maritim, inovasi, dan teknologi Indonesia. Inilah kontingen Robotika Umroh. Tiga tim terbaik siap mengukir prestasi dan mengharumkan nama Kepulauan Riau. Navesia berlaga di kategori FVRC, Navantara berlaga di kategori ASV, dan Navelora berlaga di kategori IRC. Dengan semangat pantang merah, kreativitas tanpa batas, dan kekompakan yang luar biasa, putra-putri umrah siap menghadapi setiap tantangan, menaklukin setiap lintasan, dan memberikan kemampuan terbaik untuk Indonesia. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Robotika Umroh, berani berinovasi dan siap berinovasi.
1: Dari kota bandar, kota wali, kota industri, inilah kontingen teknik perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik. Lahir dari tanah tempat ilmu, keyakinan, industri, dan teknologi.
3: Dan sangat antusias untuk datang ke kota bawah
1: Siti Bushro, karya anak bangsa yang
3: ada 8 orang yang sedang berjalan dengan baju seragam dari universitasnya masing-masing. Dan naik ke panggung, salah satu perwakilannya memberikan cenderamata kepada Ibu Bupati Bengkalis dan Bapak Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso. Luar biasa dari teknik perkapalan UMG Universitas Malang, yang saat ini beberapa peserta membuka jaketnya, alma maternya, dan memakai kaos berwarna hijau.
1: Siti Bushro penyelam, UMG bergerak, Indonesia maju.
3: Ya, luar biasa penampilan dari kontingen UMG
0: Universitas Muhammadiyah Malang, Bumi Malang, Jawa Timur.
3: Dari Jawa Timur yang sudah hadir di kota Bengkalis
0: untuk bersaing di kategori ASV, ROV, FVRC, dan IRC. Defile UMM tampil begitu anggun dan berwibawa dengan menggunakan busana adat khas Jawa Timur, baju basofi hitam elegan, serta kebaya buludru kutu baru bermotif tradisional. Penampilan ini melambangkan perpaduan sempurna antara kecanggihan teknologi, masa depan, dan keluruhan budaya.
3: Sebut tangan untuknya seluruh pemda dari penampilan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
0: Dan mempersembahkan karya terbaik bagi Bahari Indonesia. Dari Malang untuk Nusantara, UMM melaju.
3: Masih dari Universitas Badu, Muhammadiyah Malang.
0: Maju.
1: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3: Dilanjutkan hadir dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
1: Yang berkomitmen menghadirkan generasi unggul, inovatif, dan berkemajuan. Membawa semangat jenggolotip dalam kontes kapal Indonesia 2026. Dalam KKI 2026 ini, UMSIDA menampilkan identitas khas Sidoarjo melalui satu perwakilan laki-laki yang mengenakan busana gub sebagai representasi budaya dan jati diri masyarakat Sidoarjo. Bersama Panji Universitas Muhammadiyah Sidoarjo membawa simbol kebanggaan alma mater dan semangat persatuan seluruh jenggolotip. Dengan semangat juang dan solidaritas, Ars Oceana 99 siap memberikan kemampuan terbaiknya di KKI 2026.
0: Di kampus yang melahirkan para juara dari bumi Sumatera Utara, hadir dengan penuh kebanggaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU, para kampus juara, membawa semangat-semangat juara pantang menyerah. UMSU siap mengarungi kontes kapal Indonesia 2026 dengan dua tim terbaik dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer dan Ilmu Teknologi. Terinspirasi dari megahnya Danau Toba, hadir Toba Team pada divisi Fuel Engine Remote Control, membawa filosofi Danau Toba, luas dalam visi, kokoh dalam prinsip, dan tangguh menghadapi setiap gelombang kompetisi. Dua tim, dua inovasi, satu tekad untuk mengharumkan nama UMSU dan Sumatera Utara. Dari Danau Toba menuju Samudra Prestasi, Obsidian, UMSU, unggul, cerdas, terpercaya.
1: Inilah kontingen Hydro Modeling Universitas Muhammadiyah Surabaya, sang inovator Jawa Timur. Dengan gagah dan anggun, tim Hydro Modeling tampil memikat mengenakan pakaian adat khas Jawa Timur, kaya akan nilai tradisi. Langkah mereka

0: dengan nama kapal Nabara UMS. Kontingen ini hadir membawa semangat generasi muda dalam mengembangkan teknologi kapal dan meraih prestasi di kontes kapal Indonesia 2026. Dengan tekad pantang menyerah dan semangat juang tinggi, Nabara tim UMS yang memberikan kemampuan terbaiknya dari Surakarta untuk Indonesia. Nabara berlani berlayar, cerdas berkarya, pantang menyerah juara.
1: Lanluber, kontingen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hadir membawa nama daerah istimewa Yogyakarta dengan semangat inovasi, kreativitas, dan sportivitas. Lanluber siap bertanding dalam 4 kategori, ERC, AST, ROV, dan ISVK. Prestasi yang membanggakan telah diraih oleh tim Lanluber, juara 1 FIRC pada KKCTBN 2022, serta juara harapan 1 FIRC pada KKCTBN tahun 2023, dan juara 1 Fundraise pada KKI 2025. Dengan balutan kain lurik, Lanluber membawa semangat budaya, kreativitas, dan kebanggaan Yogyakarta. Inilah semangat mereka, Lanluber. Our team, our rules, our victory.
0: Hadir selanjutnya, Universitas Multidata Palembang dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bumi Sriwijaya memperkenalkan kontingen dari Elektro Robot UMDP, tim kebanggaan yang hadir dengan semangat inovasi dan teknologi maritim. Pada ajang kontes kapal Indonesia 2026, Elektro Robot UMDP turut berkompetisi dalam kategori ERC dengan tim sempurna UMDP yang menghadirkan inovasi kapal berkonsep Coast Guard yang memadukan teknologi kelistrikan, sistem kendali, dan desain kapal modern. Setelah berhasil melewati tahap proposal, kini sempurna UMDP dan Marine Belido Vanguard siap memberikan kemampuan terbaiknya di babak final. Dengan semangat kolaborasi, kreativitas, dan pantang menyerah, seluruh anggota tim membawa nama Universitas Multidata Palembang untuk bersaing dan berprestasi di tingkat nasional.
1: Universitas Negeri Jakarta hadir membawa semangat inovasi dan prestasi melalui Farunatif. Berasal dari Jakarta, Farunatif merupakan kontingen Universitas Negeri Jakarta dalam KKI 2026. Yang berlaga pada kategori Autonomous Surface Vessel dan Electric Limit Control. Konsistensi menjadi semangat kami dengan tim ASV yang berhasil lolos ke tingkat nasional untuk yang kedua kalinya sejak tahun 2025, serta tim ERC yang telah lolos ke tingkat nasional ketiga kalinya sejak tahun 2024. Membawa identitas yang terinspirasi dari teknologi, dinamika, dan semangat maritim, Farunatif siap menghadapi tantangan KKI 2026.
0: Selamat datang dari kontingen dari Universitas Negeri Padang atau UNP yang hadir membawa semangat dari Kota Padang, Sumatera Barat. Inilah kontingen B9, tim penuh kreativitas, inovasi, dan semangat juang yang berkompetisi pada kategori Fuel Engine Remote Control. B9 bukan sekedar nama, tetapi simbol kekompakan dan semangat pantang menyerah. Prestasi Best Spirit KKI 2025 jadi bukti semangat dan dedikasi tim dalam menghadirkan inovasi teknologi. B9 Tim UNP, alam tak kembang jadi guru.
1: Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, hadir kontingen Universitas Negeri Semarang, diwakili oleh Senopati Tim. Pada kontes Kapal Indonesia 2026 ini, Senopati Tim berkompetisi pada 3 kategori, yakni ASV, ERC, dan SERC. Dengan mengusung identitas khas Batik Semarang, kontingen ini membawa semangat kreativitas, budaya, dan teknologi dalam satu langkah. Melalui riset, inovasi, serta kerjasama yang solid, Senopati Tim terus berupaya menghadirkan karya terbaik dan solusi teknologi kemaritiman yang bermanfaat bagi masyarakat. Senopati Tim, never ending creativity.
0: Hadir dari Kota Pahlawan, Surabaya, inilah kontingen Dewa Robotik Universe Negeri Surabaya. Dewa merupakan singkatan dari Development Engineering Workshop dan N Organization, wadah pengembangan, inovasi, dan kolaborasi mahasiswa di bidang robotika dan teknologi. Pada kontes kapal

0: Indonesia kali ini, Dewa Robotik Unesa berpartisipasi dalam kategori Autonomous Surface Vehicle, Fuel Engine Remote Control, dan Remotely Operated Vehicle. Dengan semangat inovasi, kerjasama, dan dedikasi tinggi, Dewa Robotik Unesa terus berkarya untuk menghadirkan teknologi robotika yang unggul dan berdaya saing. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dewa Robotik Unesa. Bersama kita gaungkan yel-yel kebanggaan mereka. Dewa Robotik Unesa
1: hadir dari daerah istimewa Yogyakarta. Inilah kontingen Robot Team Universitas Negeri Yogyakarta. Siap melaju, siap berkompetisi, siap mengukir prestasi di Kontes Kapal Indonesia 2026. Membawa semangat inovasi, kreativitas, kolaborasi, dan sportivitas, Roket Tim UNY tampil di 4 kategori, ERC, FERC, ASV, serta ROV. Nama Roket Tim terinspirasi dari roket yang terus melemah ke angkasa, menjadi simbol semangat dan terus berkembang, berani menembus batas, dan pantang menyerah dalam mengejar prestasi. Bersama seluruh tim dan Panji Universitas Negeri Yogyakarta, Roket Tim UNY siap memberikan performa terbaik. Roket Tim UNY, Beyond Infinity.
0: Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dari Kota Istimewa Yogyakarta, hadir kontingen penuh semangat bela negara, siap menunjukkan inovasi dan prestasi dalam kontes kapal Indonesia kategori prototipe dengan dua visi unggulan yang berhasil melaju, yaitu ASV dan ROV. Kontingen UPN Uveran Yogyakarta hadir membawa karya, kreativitas, dan teknologi anak bangsa. Dengan tekad, keberanian, dan semangat pantang menyerah, UPN Veteran Yogyakarta siap berjuang dan memberikan yang terbaik. UPN Veteran Yogyakarta, bela negara, siap berkarya. Siapa kita? Jiwa apa? Bela negara. Mau apa? Juara.
1: Kita sambut dengan meriah, Jalal Satva. Kontingen kebanggaan UPN Veteran Jakarta yang siap kembali bertanding di ajang KPI 2026 kategori ESV, ASV, ROV. Tahun ini Jalal Satva datang bukan sekedar untuk bertanding. Mereka membawa pengalaman, semangat, dan tekad besar untuk kembali berdiri di atas podium. Setelah berhasil meraih juara harapan 2 pada KKI 2025 dalam kategori inovasi perlengkapan khusus, pencapaian tersebut menjadi pijakan bagi Jalal Satva untuk melangkah lebih jauh, meraih prestasi yang lebih tinggi. Semangat ini tercermin dari namanya. Jala berarti air, Satva berarti makhluk hidup, melambangkan kehidupan, ketangguhan, dan kemampuan beradaptasi seperti air yang terus mengalir. Dan kini, saatnya Jalal Satva kembali membuktikan diri. Kerja cepat, kerja tuntas, Jalal Satva.
0: Slice Team merupakan kontingen Universitas Riau Pekanbaru sebagai salah satu perwakilan dari bumi lancang kuning dalam kontes kapal Indonesia. Nama tim ini berasal dari nama ikan slice, fauna endemik Provinsi Riau. Slice Team merepresentasikan identitas dan kebanggaan daerah yang kami bawa ke tingkat nasional. Identitas Melayu Riau turut diwujudkan melalui baju kurung sebagai simbol budaya yang berpadu dengan semangat inovasi dan rekayasa maritim. Semangat Slice Team, kami siap mengeksplorasi batas baru, berinovasi tanpa batas, dan membawa nama bumi lancang kuning semakin terdepan di kancah maritim Indonesia.
1: Seseorang pernah berkata, saya akan kembali ke Solo menjadi warga biasa, sedangkan kami akan datang ke Bengkalis menjadi juara. Inilah Universitas Negeri 11 Maret bersama Bengawan UV. Siap bertanding dalam 3 kategori, FURC, ERC, dan ASV. Dengan perkaduan teknologi, kreativitas, dan semangat kompetisi, Bengawan UV tim hadir membawa identitas Kota Solo. Lengkap dengan busana khas Jawa, kami ingin menunjukkan bahwa teknologi dan budaya bisa berjalan berdampingan. Dari Solo, membawa budaya. Dari UNS, membawa inovasi. Bengawan UV, rise your pride.
0: Kontingen Universitas Sriwijaya datang dari bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan, dengan membawa semangat inovasi dan kebanggaan daerah di ajang KKI 2026. Kami mahasiswa Universitas Sriwijaya hadir bersama dua tim kebanggaan kami, Subnautic Rimau yang berkompetisi pada kategori LOV dan Sriwijaya Eco yang berkompetisi pada kategori FVRC di bawah naungan bendera Universitas Sriwijaya sebagai simbol persatuan dan identitas alma mater mengenakan pakaian adat Palembang dengan balutan kain songket bermotif khas serta penutup kepala berwarna keemasan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan kejayaan Sriwijaya. Bagi kami, teknologi dan budaya bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi kekuatan yang dapat berjalan bersama. Dari Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, kami siap berkarya, berinovasi, dan memberikan yang terbaik.
1: Hadirin sekalian, mari kita sambut kontingen penuh semangat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang datang langsung dari Cilegon. Inilah kebanggaan Banten, tim Krakota Marin, membawa semangat juang tanpa batas. Tahun ini mereka siap menaklukkan ajang FVRC dan ERC dalam KKI 2026. Rekam jejak Krakatau Marin tercatat sebagai juara 3 fun race KKI 2025 dan peraih kategori best favorite KKI 2024. Mengusung kearifan lokal yang syarat filosofi ketangguhan dari suku Baduy, mereka siap memberikan penampilan terbaiknya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim Krakatau Marin. Krakatau Marin.
2: Baik, Pak Tegar. Ini dari Krakatau Marin yang mengibarkan benderanya dengan seragam beberapa orang. Dilanjutkan dengan Universitas Sumatera Utara yang membawa bendera berwarna hijau, lambang kebanggaan di kampus mereka. Dan kita terlihat para peserta menggunakan kain cincin ya dari daerahnya berwarna merah
0: bagi alma mater dengan semangat kebersamaan.
2: Dan kami sampaikan juga bahwa suasana saat ini begitu meriah ya, seluruh peserta juga penonton antusias untuk menyaksikan parade defile dalam rangka kontes Kapal Indonesia 2026 yang saat ini masih berlangsung.
0: Yang terbaik.
2: Dan parade defile ini menjadi salah satu momen yang cukup menarik hari perhatian masyarakat. Di sekitar lokasi kita lihat
1: Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan
2: Barat. Ini ada datang dari Kalimantan Barat, di mana pakai baju adatnya, tapi tidak pakai sendal atau sepatu ya.
1: Membawa semangat generasi muda.
2: Ada 4 orang dengan membawa dengan pakaian alma mater dan juga. Oh ya, ini adalah suasana Susana Daya dan melambai kepada Bupati dan juga Forkompimda
1: yang melambangkan keberanian
2: dan menyapa para penonton juga dengan mengibarkan benderanya. 4 orang dari Universitas Kalimantan Barat
1: berlayar membawa prestasi.
0: Inilah kontingen Universitas Teknokrat Indonesia.
2: Ya, kita lanjutkan melihat dari Universitas
0: atau Andebar siap mengarungi
2: dengan
0: dan melakukan ombak di kategori lomba
2: menggunakan pakaian adatnya.
0: Dalam ajang
2: ada 2 orang laki-laki yang mengenakan pakaian adatnya dan juga yang lainnya mengikuti dengan alma mater kebanggaan dari universitas lainnya.
0: Atau Andebar bukanlah pendatang baru di lautan kompetisi. Mereka berlayar dengan rekam jejak gemilang sebagai peraih juara 3 nasional kategori.
2: Ya, pendengar kami sampaikan juga bahwa parade seperti ini bukan hanya sekedar berjalan bersama karena ada semangat kebersamaan, kekompakan dan tentu saja menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan kreativitas mereka.
0: Indonesia, Krakatau Andover, sailing for ahead.
1: Hadirin, kita sambut dengan meriah kontingen.
2: Ya, kita lihat selanjutnya kontingen dari Universitas Telkom dari Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini mereka hadir membawa semangat dan kolaborasi dengan menggunakan jaket ya, jaket seragam dari Universitas Telkom University.
1: Science and Integrity.
2: ada sekitar 10 orang yang berjalan di parade dengan mengibarkan bendera kebanggaan Telkom University. Dan salah satu orang dari peserta parade ini menggunakan pakaian adatnya. Ada yang berwarna merah hati dan juga ada yang berwarna hitam, lengkap dengan belangkonnya. Ya, demikian dari Universitas Telkom Bandung. Selanjutnya Universitas Brawijaya Madura.
3: Universitas Trunojoyo Madura diwakili oleh Trunojoyo Mapoli yang siap berkompetisi pada kategori Autonomous Service Vehicle dengan semangat inovasi, kreativitas dan kerjasama. Trunojoyo Robotik
0: membawa tekad untuk memberikan kemampuan terbaik serta mengharumkan nama alma mater di ajang KKI 2026. Dengan semangat tersebut, kami siap menunjukkan bahwa generasi muda Madura mampu bersaing melalui teknologi dan robotika. Bersama Trunojoyo Robotik, kami siap berjuang, berprestasi, dan siap menjadi juara.
1: Universitas Negeri Malang. Berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, hadir dalam KKI 2026 membawa semangat, kreativitas, dan inovasi di bidang kemaritiman. Kontingen Universitas Negeri Malang berpartisipasi dalam 5 kategori lomba, FERC, ERC, ROV, ASV, dan ISPK. Pada tahun 2025, kontingen Universitas Malang berhasil meraih juara 3 pada kategori ASV, sebuah pencapaian yang menjadi motivasi untuk terus berkembang dan memberikan performa terbaik pada KKI 2026. Dengan semangat kolaborasi dan pantang menyerah, seluruh anggota tim siap menunjukkan kemampuan dalam merancang, membangun, dan mengembangkan teknologi kapal serta sistem maritim yang inovatif. Kontingen UM hadir sebagai representasi generasi Jawa Timur. UM, the only one.
0: Dari bumi negeri junjungan, tempat perhelatan ini berlabuh. Kita sambut tuan rumah kontes kapal Indonesia.
2: Kontes kapal Indonesia 2026 dari Politeknik Negeri Perancis dengan kontingen paling ramai.
3: Dan kejayaan pahlawan Bahari Melayu. Bumi negeri junjungan kembali menunjukkan
2: luar biasa dengan dua pasang ya di depan memimpin dari parade ini. Dan diikuti sepertinya oleh dosen pembimbingnya dan juga beberapa mahasiswa dengan alma maternya masing-masing. Dan juga ada juga mengenakan pakaian khas KKI 2026 sedang mengibarkan bendera Politeknik Negeri Bengkalis disambut dengan tepangan dari para hadirin yang ada di depan, para Forkompimda. Dan juga di sini kami lihatkan juga ada banyak ya, tak terhitung ya, dari kontingen Politeknik ini dan disambut meriah.
4: Di sini pendengar RRI Bengkalis, bahwasanya kontingen dari Politeknik Negeri Bengkalis merupakan kontingen teramai yang hadir pada KKI 2026 ini sekaligus sebagai tuan rumah, di mana prestasi Politeknik Bengkalis di KKI 2025, tim yang ikut pada KKI 2025 Laksmana 7 dengan kategori ERC Electric Remote Control dengan nama kapal ERC Azura Prades. Kemudian dianggotai oleh M. Ibrahim, Ali Rahmah, Hakim, serta Septa Fedian. Sementara selaku dosen pembimbing pada saat itu adalah M. Sidik Puryoko. Untuk catatan penting, hasil akhir juara 1-2-3 KKI 2025 belum ada rilis resmi, namun ditemukan KKI 2024 Polbank meraih best prototype untuk dua kategori. Kemudian KKI 2026 tahun ini Polbank menjadi tuan rumah.
2: Ya, kehadiran tim KKI Polbank ini cukup menarik perhatian ya, karena mereka berjalan bersama dalam barisan yang penuh semangat dan menunjukkan kekompakan juga antusiasme dalam mengikuti rangkaian kontes kapal Indonesia 2026 ini. Dan di parade ini tadi terlihat bagaimana para anggota tim membawa semangat kebersamaan, senyum, semangat, dan kekompakan terlihat ketika mereka melintas ya di hadapan masyarakat yang menyaksikan. Dan tentunya keikutsertaan KKI Polbank ini menjadi bagian dari kemeriahan kontes kapal Indonesia 2026 di Bengkalis. Dan tentunya ini bukan hanya sekedar mengikuti parade, tetapi juga ini juga menjadi kesempatan ya untuk memperkenalkan tim, menunjukkan identitas sekaligus ikut menghidupkan semangat kemaritiman yang menjadi bagian dari bagian penting dari kegiatan hari ini. Dan tentu saja ini karena Bengkalis ya sangat lekat dengan kehidupan masyarakat pesisir dan budaya maritimnya. Nah, rombongan
4: RRI Bengkalis di Kajada berada. Selain sebagai tuan rumah pada tahun ini juga Politeknik Negeri Bengkalis dengan usia 25 tahun menjadi tuan rumah dan pertama di Sumatera untuk pelaksanaan KKI di Politeknik Bengkalis ini.
2: Saudara pendengar, ketika tim-tim seperti KKI Polbeng ini hadir ya dan ikut dalam parade, kita tidak hanya melihat barisan peserta yang berjalan, tapi juga semangat masyarakat Bengkalis dalam mendukung kegiatan yang berkaitan dengan dunia kemaritiman. Dan defile sudah selesai, seluruh rangkaian kembali berlanjut. Kita melihat penampilan dari Andam Dewi Mersingan ya, yang menampilkan penampilan terbaiknya
5: 2026. Andam Dewi Marching Band mempersembahkan sentuhan musik Melayu melalui satelit Zabe. Dilanjutkan dengan penampilan full band pertama Rockestra.
2: Ya, tim Andam Dewi menampilkan penampilan terbaiknya dengan mengibarkan bendera-benderanya yang berwarna kuning dan hitam dengan pakaian khas dari Andam Dewi. Luar biasa penampilannya dengan lagu khasnya, lagu salah satunya lagu Melayu ya, yang bernuansa Melayu karena kita memang berada di bumi Melayu.

0: Dengar RRI Wengkas di mana saja Anda berada. Andam Dewi Mersing Band atau ADMB Bengkalis telah ada sejak 11 Maret 1979 di Kabupaten Bengkalis. Ini Mersing Band pertama di Kecamatan Bengkalis awalnya. Drum band dengan anggota dari anak-anak SMP dan juga SMA untuk memeriahkan suatu festival. Dengan anggota siswa SMA dan mahasiswa, saat ini latihan sering dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bengkalis di bawah naungan Pemkab Bengkalis.
1: Ya, pendengar, kehadiran Andam Dewi Marching Band benar-benar menambah semangat suasana semara ya di lapangan Tugu Bengkalis. Kita bisa mendengar lantunan musik dan hentakan langkah yang begitu kompak dari para personelnya. Perpaduan antara musik, gerakan, dan kekompakan para anggota marching band menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat sejak tadi yang memadati kawasan lapangan Tugu. Dan yang menarik, dengar, penampilan marching band seperti ini bukan hanya soal musik ya. Di dalamnya ada kedisiplinan, kekompakan, konsentrasi, serta kerjasama seluruh anggota agar setiap gerakan dan irama bisa tampil selaras. Dan untuk Andam Dewi marching band, penampilan mereka hari ini ikut memberikan warna tersendiri dalam rangkaian parade defile kontes kapal Indonesia 2026. Suasananya benar-benar meriah dan masyarakat terlihat semakin menikmati penampilan yang melintas di hadapan mereka.

0: Ya, lihat para anggotanya sedang menyusun alat musik untuk segera ditampilkan di hadapan Ibu Bupati Bengkalis, Bapak Wakil Bupati, dan para Forkompimda yang duduk di atas podium.
1: Oke, Fitri, mungkin dapat kita informasikan juga prestasi yang pernah diraih oleh Marching Band Kabupaten Bekasi ini di tahun 2012, juara 7 Divisi 1 Grand Prix Marching Band di Istora Senayan. Kemudian di 2014, juara 1 Drum Battle dan juara 1 Guard Contest ROMC di Pekanbaru. Dan pernah juga menjadi juara umum se-Sumatera Marching Band Open Championship dan pernah tampil di Istora

Baik, saudara pendengar, kita masih melihat atraksi dari Andam Dewi Marching Band yang saat ini mulai menyusun untuk penampilan selanjutnya.

0: Pendengar, kalau kita lihat ya penampilan Anda Dewi Marching Band pagi ini, ternyata Marching Band Kebanggaan Bengkalis ini bukan nama baru ya dalam dunia marching band. Karena ADMB ya, atau Anda Dewi Marching Band ini memiliki prestasi yang cukup panjang, bahkan mereka pernah tampil di Istana Negara Jakarta. Dan prestasinya juga tidak hanya di tingkat daerah. Pada Sumatera Marching Open Championship 2016, Andam Dewi juga berhasil meraih juara pertama kategori full band sekaligus sejumlah penghargaan terbaik lainnya. Dan tidak berhenti di situ, di tingkat nasional Andam Dewi juga pernah masuk 5 besar dalam Grand Prix Marching Band ke-32 di Bekasi. Saat itu ADMB menjadi salah satu satu-satunya ya duta dari Riau sekaligus dari Pulau Sumatera yang masuk 5 besar. Dan yang terbaru, kiprah Andam Dewi Marching Band juga terlihat dalam Marching Band Sumatera On Stage 2 tahun 2023, di mana Andam Dewi memborong sejumlah penghargaan, di antaranya juara 1 Marching Band Band Show, kemudian juara 1 Marching Art Concert, Best Field Commander, serta sejumlah penghargaan terbaik dari kategori musik, percussion, wine, color guard, dan visual ensemble. Ya, mereka sedang bersiap untuk kembali ke tempatnya setelah menghadirkan penampilan terbaiknya.
1: Ya, pendengar, itu tadi opening ceremony dan pembukaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di lapangan Tugu. Dan saat lagi kita akan memasuki pembukaan selanjutnya.
0: Ya, luar biasa pendengar. Jadi apa yang tadi sudah disaksikan sekarang tentunya bukan sekedar penampilan marching band biasa. Di balik penampilan yang penuh energi itu ada pengalaman, latihan panjang, disiplin, dan sederet prestasi yang sudah ditorehkan untuk membawa nama Bengkalis. Acara segera dilanjutkan untuk acara selanjutnya.
1: Ya, selanjutnya akan
2: yang kami hormati Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Bapak Insinyur Juri Kaster STMT beserta seluruh unsur-unsur pimpinan Politeknik Negeri Bengkalis.
3: Pemerintah Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Bapak Dr. Ersan Saputra TH.
3: Para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia.
2: Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Wakil Ketua 3, Bapak Haji Misno.
3: Para pimpinan perguruan tinggi.
2: Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.
3: Dewan Juri dan Dosen Pendamping.
2: Para pimpinan mitra pendukung KKI 2026.
3: Seluruh kontingen kontes kapal Indonesia tahun 2026.
2: Serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini, Senin 14 September 2026, kita dapat hadir bersama di lapangan Tugu Bengkalis dalam keadaan sehat dan penuh sukacita.
3: Hari ini, Bengkalis menjadi tempat berlabuhnya gagasan-gagasan besar. Di tanah Melayu ini, ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi, semangat kompetisi, dan persaudaraan anak bangsa dipertemukan dalam satu perhelatan yang membanggakan.
2: Pucuk pauh berjalin rotan, tumbuh serumpun di tepi perigi.
3: Anak bangsa menyatukan tujuan, membangun bahari, memajukan negeri.
2: Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala,
3: serta dengan menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan semangat inovasi, acara pembukaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 dimulai. Hadirin yang kami muliakan, sejauh apapun bahtera berlayar, tanah air adalah tempat segala cita bermula dan segala pengabdian bermuara. Marilah kita berdiri tegak, menyatukan hati dan suara dalam kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon

0: Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
1: Ikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya akan ditampilkan tari persembahan
2: pembuka sembahyang.
1: Tanda pembukaan kegiatan.
2: Marilah kita saksikan tari persembahan
1: Kapal Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis.

Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, saat ini terlihat para penarinya sedang memberikan sirih ya kepada para tamu undangan, pada Pak Johnny Carver ya, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. Kota penarinya ada 7 orang dengan 2 laki-laki yang memegang payung berwarna kuning emas khas

0: Ya, pendengar RRI Bengkas di mana saja Anda berada, tari persembahan telah selesai digelar dan saat ini para penari dan tari persembahan sudah kembali ke tempatnya dan akan dilanjutkan dengan pembacaan doa saat lagi.
1: Ya, pendengar, tari makan sirih sendiri bukan sekedar tarian penyambutan. Di dalamnya terkandung makna penghormatan dan keramah tamahan kepada tamu yang datang. Dalam tradisi Melayu, sirih memiliki kedudukan yang istimewa. Penyuguhan sirih kepada tamu menjadi simbol penghormatan, persahabatan, dan penerimaan yang hangat. Dan sekarang kita bisa melihat tadi ya, seperti apa dengan busana Melayu yang mereka kenakan, juga menambah keindahan penampilan pada penampilan
2: kepada Bapak Insinyur
1: tadi. Selanjutnya kita akan mengikuti pemerintah.

0: akan memadukan doa sesuai syariat Islam bagi saudara-saudara kami yang bukan beragama Islam agar dapat menyesuaikannya. Sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Kita niatkan juga kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, para pahlawan kita, pada para pendiri negeri ini. Kemudian terkhusus untuk kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang mengalami musibah di Laut Jawa kemarin tanggal 13 September 2026. Ala hazinah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berkumpul di sini dalam rangka pembukaan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepadamu, ya Allah, ya Rabb yang maha melindungi, lancarkanlah seluruh rangkaian kegiatan ini. Anugerahkanlah kesehatan, keselamatan, kecerdasan, ketelitian dan semangat kepada seluruh peserta, dosen pembimbing, dewan juri, panitia, serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan yang maha menyaksikan, jadikanlah setiap karya yang dihasilkan dalam kompetisi ini sebagai sumbangsih nyata bagi kemajuan teknologi perkapalan dan kemaritiman negara ini. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah setiap tetes keringat, kerja keras dan kesungguhan kami sebagai amal ibadah serta jihad dalam mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan teknologi, kejayaan maritim dan kemaslahatan bangsa ini. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kontes kapal Indonesia 2026 ini, baik kementerian, pemerintah daerah, Prokopinda, perguruan tinggi, unsur TNI, Polres, mitra industri, sponsor, panitia maupun masyarakat. Balaslah setiap bantuan, tenaga, waktu dan pemikiran mereka dengan pahala berlipat ganda serta jadikanlah sebagai amal jariah bagi mereka. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah yang amanah dan berikanlah kesuksesan dalam menyelenggarakan kontes kapal Indonesia 2026 ini. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini juga menjadi bagian yang bermakna dalam peringatan milad ke-25 Politeknik Negeri Bengkalis yang terus bertumbuh dari daerah dan berdampak untuk Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, anak-anak kami, mahasiswa kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, para pahlawan dan pendiri negeri ini. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, damai, maju serta sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahimajreha wa mursaha. Inna rabbana la ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pembacaan doa yang disampaikan oleh Kepala UPZ Polbeng Bekalis.
2: Sebuah
1: kemudian selanjutnya akan
2: membuka pintu.
1: Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Insinyur Joni Kastar, SDMT.
3: Baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Hajah Kasmani Esos MMP, Bapak Wakil Bupati Bengkalis, Bapak Dr. Haji Bagus Santoso MP, Ketua DPRD Bengkalis, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Ketua 3, Bapak Haji Misno, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Kejari, Ibu Pengadilan Negeri Bengkalis, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Ersan Saputra PH, perwakilan dari Provinsi Riau, Bapak Kadis Kelautan dan Perikanan, terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Pratama di lingkungan Kabupaten Bengkalis, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau atau yang mewakili, Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis, Bapak Abel Iqbal ST. Yang kami hormati Ibu Yulita Prioningsih Esos MTR AP, dan dari Tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Bapak Agung Prastia Umar. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Politeknik Negeri Bengkalis, Ibu Yelni Novianti SPD beserta jajaran. Yang terhormat Dewan Juri Kontes Kapal Indonesia tahun 2026, para dosen pembimbing dan pendamping Kontes Kapal Indonesia, seluruh kontingen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hadir juga bersama kita Encik Hujaifah dan Encik Afandi dari Politeknik Unku Omar Malaysia. Kemudian Encik Muhaimin dan Encik Jainal dari Politeknik Maritim Sultan Najrin Shah Malaysia. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan media cetak dan online serta hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan. Tuan dan puan datang bertandang membawa ilmu dari penjuru negeri. Di negeri junjungan layar dikembang bersama berkarya dan berinovasi. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi berkumpul di Kabupaten Bengkalis, negeri junjungan, untuk mengikuti pembukaan Kontes Kapal Indonesia tahun 2026. Atas nama keluarga besar Politeknik Negeri Bengkalis, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, dewan juri, dosen pembimbing dan pendamping, serta para peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan yang besar bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan nasional ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sebelum melanjutkan sambutan ini, mohon izin kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8 dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Laut Jawa. Jadi pada tanggal 13 September 2026 dini hari, kapal KM Virgo Transport 8 mengalami musibah. Jadi mari sejenak kita menundukkan hati dan berdoa, semoga seluruh korban yang masih dalam proses pencarian segera ditemukan. Para korban yang selamat diberikan kekuatan dan kesehatan. Korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
serta keluarga yang terdampak diberikan ketabahan. Semoga pula seluruh tim SAR gabungan diberikan kelancaran dan keselamatan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kontes Kapal Indonesia merupakan kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia bagi mahasiswa program diploma dan sarjana dari berbagai perguruan tinggi di seluruh

KKI merupakan ruang pembelajaran yang mempertemukan ilmu pengetahuan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, komunikasi, ketekunan, dan keberanian untuk menghadirkan solusi bagi masa depan kemaritiman Indonesia. Hal itu tercermin dalam tema konteks kapal Indonesia tahun 2026. Garda Maritim Nusantara, inovasi teknologi kapal Coast Guard yang tangguh, responsif, dan mandiri untuk kedaulatan bangsa. Tema ini membawa tiga pesan penting. Yang pertama, tangguh, yakni kemampuan teknologi kapal untuk beroperasi menghadapi kondisi laut dan medan yang berat. Pesan yang kedua, responsif, yakni kemampuan untuk merespon ancaman dan keadaan darurat maritim secara tepat dengan dukungan teknologi terkini. Dan yang ketiga, mandiri, yakni keberanian untuk mengembangkan inovasi dan kompeten dalam negeri guna memperkuat industri serta kemandirian teknologi nasional. Ketiga semangat tersebut sangat relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang sangat luas. Laut bagi Indonesia bukanlah pemisah. Laut adalah penghubung, sumber kehidupan, ruang pertumbuhan ekonomi, sekaligus bagian penting dari kedaulatan bangsa. Di balik potensi tersebut, kita masih menghadapi berbagai tantangan. Penangkapan ilegal, penyelundupan, pelanggaran wilayah laut, ketergantungan terhadap teknologi, terutama teknologi-teknologi luar negeri, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi perkapalan. Kontes Kapal Indonesia hadir sebagai salah satu jawaban melalui riset. Kita berupaya membangun kemandirian teknologi perkapalan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada KKI 2026, para peserta akan berkompetisi dalam 6 subkategori yang mencerminkan keluasan inovasi teknologi perkapalan. 2 subkategori berada dalam kelompok desain inovasi, yaitu inovasi desain dan konstruksi atau IDK. Yang kedua adalah inovasi sistem permesinan dan kelistrikan atau ISPK. Kemudian ada 4 subkategori lainnya berada dalam kelompok prototype, yaitu autonomous surface vessel atau ASV, electric remote control atau ERC, full engine remote control atau FERC, serta ROV. Kehadiran subkategori ROV untuk pertama kali pada KKI 2026 menjadi catatan tersendiri. Robot bawah air ini dirancang untuk melakukan misi survei, navigasi, identifikasi, serta pengambilan dan pemindahan objek di bawah permukaan air. Kehadiran ROV menunjukkan bahwa inovasi kemaritiman tidak hanya bergerak di atas permukaan laut, tetapi juga menjangkau ruang bawah air yang memiliki peran penting dalam kegiatan survei, pencarian, penyelamatan, dan pengamanan wilayah Indonesia. Kategori desain, presentasi, dan pameran akan dilaksanakan di Kampus Politeknik Engkalis. Sementara itu, untuk pengujian prototipe akan berlangsung di Waduk PDAM Kota Bengkalis. Kami berharap kedua lokasi tersebut tidak hanya menjadi arena untuk menguji kemampuan teknologi, tapi juga menjadi ruang perjumpaan gagasan, pengalaman, dan semangat kolaborasi antar mahasiswa, akademisi, serta insan teknologi perkapalan Indonesia. Setiap kapal dan rancangan yang hadir dalam kompetisi ini membawa lebih dari sekadar rangka, mesin, perangkat, ataupun kendali dan teknologi. Di dalamnya terdapat proses panjang, gagasan yang dirancang, perhitungan yang diuji, kegagalan yang diperbaiki, serta kerja keras tim yang terus dipertahankan hingga sebuah karya akhirnya mampu berlayar. Inilah wajah pendidikan tinggi yang ingin terus kita bangun. Pendidikan yang tidak berhenti pada teori, tetapi bergerak menjadi karya, tidak hanya melahirkan

0: lulusan, tetapi juga melahirkan inovator dan pemecah masalah bagi bangsa. Para peserta yang kami banggakan, berkompetisilah dengan kemampuan terbaik, namun jangan hanya mengejar kemenangan. Gunakan kesempatan ini untuk saling belajar, bertukar gagasan, membangun jejaring, dan memperluas persahabatan. Kemenangan merupakan sebuah kebanggaan. Akan tetapi, keberanian untuk menguji karya, menerima kekurangan, lalu menyempurnakannya kembali, merupakan pencapaian yang tidak kalah berharga. Junjunglah sportivitas, hormati dewan juri, hargai sesama peserta, dan tunjukkan bahwa bagi muda Indonesia tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga integritas dan kematangan dalam berkarya. Kami juga mengingatkan bahwa keselamatan merupakan prioritas tertinggi dalam seluruh rangkaian Kontes Kapal Indonesia 2026. Tidak ada target kompetisi, kecepatan kapal, ataupun kemenangan yang dapat membenarkan pengabaian terhadap keselamatan. Patuhi seluruh prosedur technical safety inspection. Gunakan perlengkapan keselamatan. Ikuti arahan panitia dan dewan juri, serta pastikan bahwa setiap prototip dioperasikan dengan penuh tanggung jawab. Prestasi tertinggi bukan hanya ketika sebuah tim berhasil menjadi juara, tetapi juga ketika seluruh peserta dapat menyelesaikan kompetisi dengan aman, sportif, dan bermartabat. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Kontes Kapal Indonesia tahun 2026 memiliki makna yang sangat istimewa bagi Politeknik Negeri Bengkalis. Tahun ini, Polbeng memasuki perjalanan pengabdian yang ke-25 tahun. Perjalanan tersebut bermula dari sebuah ikhtiar daerah pada tahun 2000. Politeknik Perkapalan Bengkalis dirintis oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Yayasan Gema Bahari. Setahun kemudian, pada tahun 2001, kampus ini mulai menerima mahasiswa angkatan pertamanya. Dari sebuah perguruan tinggi yang tumbuh di wilayah kepulauan, Polbeng kemudian terus berkembang. Program studi bertambah, bidang keilmuan semakin luas, kemitraan dengan dunia industri semakin kuat, dan pada tahun 2011, Politeknik Bengkalis secara resmi bertransformasi menjadi Politeknik Negeri Bengkalis. Kini, setelah seperempat abad perjalanan, Polbeng terus bergerak menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing. Karena itu, kami mengangkat tema Milad ke-25 dengan tema 25 tahun bertumbuh dari daerah berdampak untuk Indonesia. Tema ini bukan sekadar rangkaian kata, tema ini merupakan gambaran perjalanan sekaligus arah mesan arah masa depan Politeknik Negeri Bengkalis. Kami lahir dan bertumbuh dari daerah, namun ilmu pengetahuan, karya, inovasi, dan sumber daya manusia yang kami hasilkan harus mampu melampaui batas wilayah serta memberikan manfaat bagi Indonesia. Kontes Kapal Indonesia menjadi agenda pertama yang membuka rangkaian 25 agenda utama Milad ke-25 Politeknik Negeri Bengkalis. Pilihan ini memiliki makna yang kuat bagi kami. Polbeng lahir dari semangat masyarakat bahari. Bengkalis tumbuh dikelilingi oleh laut dan selat. Oleh karena itu, membuka peringatan seperempat abad perjalanan Polbeng dengan sebuah kompetisi inovasi kapal nasional terasa seperti mengembalikan perjalanan kami kepada akar yang membesarkannya. Dari Bengkalis, layar inovasi kita kembangkan. Dari kampus di daerah, kita tunjukkan bahwa karya besar dapat tumbuh dan memberi dampak bagi seluruh negeri. Hadirin yang kami muliakan, kepercayaan sebagai tuan rumah tentu merupakan amanah besar. Oleh sebab itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, khususnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, atas kepercayaan yang diberikan kepada Politeknik Negeri Bengkalis. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau yang mendukung penuh pelaksanaan kontes kapal Indonesia 2026. Terkhusus ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, Ibu Bupati berserta seluruh jajaran. Jadi mohon izin Bu Lita, 2 bulan sebelum pelaksanaan KKI, Ibu Bupati sudah mengumpulkan seluruh OPD-OPD terkait untuk mensukseskan pelaksanaan KKI 2026 ini. Ucapan terima kasih juga kepada DPRD Kabupaten Bengkalis, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, OPD-OPD terkait, dan mohon izin kami sebutkan OPD-OPD yang memang terlibat langsung dalam kegiatan KKI 2026. Pertama, Dinas Perhubungan. Alhamdulillah, penyeberangan kontingen kemarin berjalan dengan lancar. Tentu ini tidak terlepas dari kontribusi dari Dinas Perhubungan. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah, Basarnas Pos Sar Bengkalis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian PLN Bengkalis, teman-teman tim pengamanan dari kepolisian. Tadi mohon izin ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan Posal, terima kasih. Kemudian juga dari Satpol PP. Terima kasih juga kepada seluruh mitra sponsorship, ada PT Utama Karya Infrastruktur, PT Bumi Laksmana Jaya, PT Pertamina Hulu Rokan, BRI Bengkalis, PT Pertamina Patraniaga, Refinery Unit 2 Sungai Pakning, PT Transclean, Gala Auto Service, kemudian PT RAPP, PT Riau Petroleum, PT Asuransi Umum Bumida, Bank Syariah Indonesia, Toko Challenger, Toko Bintang Mobilindo, PT Aplikasi Nusa Lintas Arta, PT Sentra Vidya Utama Sevima. Terima kasih juga media partner kami, Bengkalis Event Organizer, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bengkalis, Radio Republik Indonesia RRI Bengkalis. Alhamdulillah kegiatan kita juga langsung diliput secara langsung oleh RRI Bengkalis. Kemudian media online Bengkalisku dan Bengkalis Riau. Terima kasih juga atas dukungan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Komunitas Transportasi Bengkalis, Komunitas Wisata Bengkalis. Terima kasih kepada seluruh panitia, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, LO, relawan, serta seluruh pihak yang telah bekerja dengan sepenuh hati untuk mempersiapkan kegiatan ini. Izin Bu Lita dari Kementerian, jadi selain mendukung KKI, Pemda Bengkalis juga komitmen untuk pengembangan Politeknik Bengkalis. Alhamdulillah tahun ini kita diberikan gedung dan sarana di Duri untuk pendirian kampus 4 Politeknik Negeri Bengkalis di Duri. Terima kasih Bu Bupati. Insya Allah nanti kami laksanakan untuk rekognisi pembelajaran lampau, Bu, karena di situ banyak industri. Terkhusus kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Perumda Trita Turbu PDAM Bengkalis dan seluruh jajaran yang mendukung penuh kegiatan KKI 2026. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkalis yang ikut mendukung, memeriahkan, dan mensukseskan perhelatan nasional ini. Kami menyadari bahwa dalam penyambutan dan penyelenggaraan kegiatan ini mungkin masih banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan. Dengan kerendahan hati, kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Namun, percayalah bahwa kami menyambut Bapak Ibu dan seluruh kontingen dengan rasa hormat, kebanggaan, serta ketulusan masyarakat Melayu Bengkalis. Kepada seluruh kontingen, selamat bertanding dan selamat berkarya. Semoga pengalaman selama berada di Bengkalis tidak hanya meninggalkan catatan tentang kompetisi, tetapi juga menghadirkan persahabatan, kenangan, dan semangat baru untuk terus berinovasi. Kapal berlayar menuju muara, layar berkembang disambut mentari. Dari Bengkalis kita berkarya, membangun bahari, memajukan negeri. Akhir kata, Semoga kontes kapal Indonesia tahun 2026 berjalan dengan lancar, aman, serta menjunjung tinggi sportivitas dan integritas. Semoga dari kompetisi ini lahir inovasi-inovasi yang tangguh, responsif, dan mandiri bagi kemajuan teknologi maritim serta kedaulatan Indonesia. Selamat mengikuti kontes kapal Indonesia tahun 2026. Selamat memperingati milad ke-25 Politeknik Negeri Bengkalis, 25 tahun bertumbuh dari daerah berdampak untuk. Nanti mohon arahan dari Ibu Pati untuk membuka sekaligus membuka rangkaian KKI 2026. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian sambutan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, di mana selain sebagai tuan rumah kontes kapal Indonesia 2026, juga sempena milad ke-25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis. Selanjutnya pendengar, akan kita dengarkan sambutan Bupati Bengkalis, Ibu Haja Kasmarni Esos MMP, sekaligus akan membuka acara kontes kapal Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Pulau Bengkalis.
2: Baik.

0: Ya, pendengar, Bupati Bengkalis telah menuju mimbar untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka KKI 2026 di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati dan kami muliakan. Wakil Bupati Bengkalis, Bapak Dr. Haji Bagus Santoso, kemudian Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, serta mewakili rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah hadir Pak Kajari dan Ibu Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, para pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, pengawas serta fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati perwakilan dari Provinsi Riau, Kepala Dinas Perikanan, selamat datang Pak. Kemudian yang kami hormati Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Insinyur Joni Kaster, STMT, beserta seluruh jajaran, kemudian Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, beserta para dosen, dewan juri, dan panitia pelaksana, pimpinan BUMN, BUMD, dunia usaha, dan dunia industri, ketua lembaga serta ormas dan dokapi se-Kabupaten Bengkalis. Yang kami hormati para peserta kontes kapal Indonesia tahun 2026 dari seluruh Indonesia, para tamu undangan, insan pendidikan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kami banggakan. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan ini selaku tuan rumah pelaksana kontes kapal Indonesia tahun 2026, izinkan kami atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis menyampaikan ucapan selamat datang kepada pimpinan perguruan tinggi, para dosen dan dewan juri, serta seluruh peserta kontes kapal Indonesia tahun 2026. Kehadiran Bapak Ibu semua tentu menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami, dan kami berharap selama berada di Kabupaten Bengkalis, Bapak Ibu senantiasa merasa nyaman, senantiasa mendapatkan pelayanan terbaik serta dapat membawa kesan yang baik juga. Selanjutnya atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami juga memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah kegiatan nasional ini. Kepercayaan ini tentu bukan hanya sebuah hormatan, tetapi juga menjadikan sebuah amanah dan motivasi bagi kami untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi seluruh, bagi sebuah perhelatan. Dan juga lebih dari itu, kami berharap momentum ini dapat semakin memperkuat posisi Politeknik Negeri Bengkalis sebagai pusat pendidikan vokasi sekaligus pusat inovasi dan pengembangan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan daerah, dunia usaha, dan dunia industri khususnya di bidang kemaritiman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai tuan rumah, kami pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Politeknik Negeri Bengkalis dan seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan KKI tahun 2026 ini. Karena kita ingin KKI ini tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi, tetapi menjadi ajang strategis untuk mendorong inovasi teknologi kemaritiman, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan dunia industri. Sebab dari ajang inilah kita berharap akan akhir gagasan desain dan teknologi kemaritiman yang tangguh, responsif, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi bangsa. Jika kita mencermati tema KKI tahun 2026 ini, yaitu Garda Maritim Nusantara, inovasi teknologi kapal Coast Guard yang tangguh, responsif, dan mandiri untuk kedaulatan bangsa. Sesungguhnya tema ini sangat relevan dengan karakter dan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena tema ini menjadi seruan bagi kita untuk membangun kekuatan penjaga maritim yang berbasis teknologi, tangguh menghadapi tantangan, cepat merespon setiap ancaman, dan semakin mandiri dalam kemampuan nasional. Sehingga Laut Indonesia benar-benar menjadi ruang yang aman bagi kedaulatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, kepada seluruh generasi muda Indonesia, kami berpesan, tanamkan dalam diri kalian akan tiga hal, yakni ilmu yang kuat, inovasi yang berani, dan karakter yang tangguh. Sebab teknologi tanpa karakter dapat kehilangan arah, sementara kecerdasan tanpa keberanian untuk berkarya tidak akan melahirkan perubahan. Hari ini saudara mungkin datang sebagai peserta lomba, tetapi bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan saudara akan menjadi insinyur, peneliti, pengusaha, pemimpin industri, bahkan pencipta teknologi maritim Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Namun sebelumnya kembali apresiasi kami berikan kepada Politeknik Negeri Bengkalis dan seluruh panitia atas telah kesananya kegiatan nasional ini. Begitu juga kepada seluruh peserta, selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, kedepankan keselamatan dan tampilkan karya terbaik saudara. Jadikan Kabupaten Bengkalis ini sebagai tempat berkompetisi, tempat belajar, tempat membangun persahabatan sekaligus tempat memperluas jejaring dan juga kolaborasi. Selanjutnya kepada seluruh tamu dan peserta dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, kami juga mengajak sebelum pulang jangan lupa kunjungi pusat pariwisata dan pusat kuliner serta oleh-oleh yang ada di daerah kami. Banyak produk kuliner serta produk kerajinan yang dapat Bapak Ibu belanjakan sebagai buah tangan untuk keluarga dan sahabat yang ada dari kampung halaman. Akhirnya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kontes kapal Indonesia tahun 2026 secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses serta menjadi sarana untuk kita memperkuat ekosistem inovasi kemaritiman, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan menyiapkan generasi muda Indonesia yang unggul, kreatif serta siap menghadapi masa depan. Dari Kabupaten Bengkalis untuk Indonesia, dari inovasi untuk kedaulatan, dan dari generasi muda untuk masa depan maritim Nusantara. Tagline daerah kami, negeri bermasa, letaknya strategis dikelilingi lautan. Selamat berkompetisi peserta KKI se-Indonesia di Kabupaten Bengkalis, negeri junjungan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati Bengkalis.
0: Demikian sambutan

0: Selanjutnya akan dilakukan prosesi pembukaan secara resmi KKI 2026, di mana Bupati Bengkalis, Ketua DPRD atau yang mewakili Forkopimda dan Direktur Polbank akan melakukan pemukulan kompang sebagai tanda resmi dibuka KKI 2026 di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Saat ini terlihat para bupati dan Forkopimda sedang dibagikan masing-masing kompang untuk ditabuh secara bersama-sama tanda dibuka secara resmi KKI 2026 dan juga didampingi oleh maskot KKI 2026 Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
1: Sudah siap, sudah memegang kompang semuanya ya Bapak Ibu ya?
2: Dipegang oleh para undangan, para Forkopimda yang sudah memegang kompang dan siap untuk memukulnya secara serentak tanda dibukanya secara resmi kegiatan KKI 2020.

0: Ya, deru kompang ya, pertanda bermulanya kontes kapal Indonesia 2026 ya, secara resmi
1: sudah dibuka. Ditabuh, tanda dibukanya pembukaan secara resmi kontes kapal Indonesia 2026 di Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah Politeknik Negeri Bengkalis. Selain Bupati dan Forkopimda juga ada penabuh kompang lainnya ya, penabuh kompang di lapangan Tugu

0: Ya, pendengar sultana semakin semarak ya, terdengar lantungan tabuhan kompang yang dimainkan secara bersama-sama dan berirama mengiringi rangkaian acara pembukaan kontes kapal Indonesia 2026 Politeknik Negeri Bengkalis di lapangan Tugu Bengkalis.
1: Dan selanjutnya,
0: dan di sini saudara pendengar, kembali para alat kompangnya diambil dari Bupati Bengkalis, Wakil Bupati Sekda Bengkalis, dan juga Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. Saat ini sedang berfoto bersama.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini sedang dilakukan foto bersama di area podium.
1: Masih banyak mungkin sama kami. Baik, Bapak Ibu mohon bersabar karena adik-adik yang berpakaian adat ingin menjadi bagian dari momen kita. Kami jemput adik-adik
0: dari yeah, dari perwakilan kontingen seluruh Indonesia dengan memakai pakaian adat dari daerah masing-masing ikut berfoto bersama dengan Forkompimda di tangga lapangan Tugu Bengkalis.

0: Baik. Bapak Ibu, terima kasih masih berkenan bersama kami di atas panggung ini, karena ini merupakan kesempatan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk menghadirkan putra-putri terbaik Indonesia dalam ajang kontes kapal Indonesia. Mereka berpakaian adat dari daerah masing-masing. Ini momen yang sangat pas sekali begitu ya Yahya, jika kita akan abadikan dalam kesempatan kali ini.
1: Ya, momen KKI Kontes Kapal Indonesia 2026 yang berlangsung di acara permukaan pada saat ini diabadikan dengan foto bersama dengan pakaian khas masing-masing perwakilan kontestan para finalis Kontes Kapal ini.

0: bagi sosok yang dituakan. Jadi ini adalah lambang kehormatan, kehangatan, dan juga keteladanan. Tepuk tangan semuanya sekali lagi untuk kita. Dan adik-adik yang berada di bawah tenda, kita kami mohon untuk berdiri juga. Karena mohon izin Bapak Ibu sekalian yang ada di atas panggung, kita abadikan juga bersama mereka. Jadi adik-adik para kontingen yang berada di bawah tenda, mohon kiranya untuk berdiri bersama kami. Kita ada sesi foto bersama seluruh kontingen. Baik, Bapak Ibu mohon kiranya menghadap kami begitu ya, fotografer. Oke, baik kalau begitu sesi foto bersama ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Dan setelah ini kami akan mengajak Bapak.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya foto bersama, maka kami akhiri untuk secara langsung dari pembukaan Kontes Kapal Indonesia 2026 dari Lapangan Tugu Bengkalis pada pagi ini.
2: Ya, untuk rundown acara hari ini sebenarnya masih ada setelah foto bersama, yakni Bupati dan Forkopimda melakukan kunjungan ke poster prototipe kapal. Dan terakhir nanti adalah konferensi pers KKI 2026 dari panitia. Dari Lapangan Tugu Bengkalis, saya reporter
1: dan saya reporter Nur Fitriani bersama kerabat kerja yang bertugas tim teknik Radio Republik Indonesia, pengarah acara TFM Iqbal, dan penanggung jawab Bapak Agung Prasetyo.
2: Undur diri dari Lapangan Tugu Bengkalis, kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berkenan kembali lagi bersama Rere Bengkalis setelah mengikuti siaran langsung pembukaan KKI atau Kontes Kapal Indonesia 2026 langsung dari lapangan Tugu Bengkalis. Kita masih kembali temani dengan rangkaian lagu-lagu yang terbaik temani siang ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Mika Olaraga.
1: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim mengangkotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Lebih baik kami bisa saja bermain lebih kreatif, kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Wolfsburg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
1: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
1: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia, minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing, menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesatuan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center

0: nggak bisa hanya outputnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Tanjung Balai Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Osis sebagai pemain AKR, dan dia juga mengedit dari Rahmat Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, voli tentang bola dan tentang taman olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga. Dan
1: melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Ingin jadi apa? Scoring, mana? Di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
1: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut dari Jay, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
5: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we had a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan
5: kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol nyala kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat siang untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin ini 14 September 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir untuk Anda. Kita bersama di Lintas Bengkalis siang. Selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati makan siang. Semoga sehat selalu, tak bersyukur. Dan yang lagi dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan, hati-hati di jalan ya. Baik pendengar, kami masih menemani Anda pendengar di Lintas Bengkalis siang dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. RRI

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut, termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

0: Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingser Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.
1: Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Ya, pendengar, selamat siang. Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, kita bersama di kabar musik tanah air. Pendengar, penyanyi Marley merilis lagu solo berjudul My Friend sebagai karya musik terbarunya yang telah dirilis pada Kamis 10 September kemarin. Lagu ini menggambarkan persahabatan mendalam melalui kesetiaan, kehangatan, serta komitmen untuk selalu hadir bagi seseorang. Lirik My Friend menceritakan seseorang yang berjanji tidak meninggalkan sahabatnya ketika menghadapi perjalanan sulit. Lagu tersebut juga menyampaikan harapan agar kehadiran, dukungan, dan kasih sayang dapat memberikan kekuatan bagi sahabatnya. Makna tersebut semakin kuat melalui penggambaran seseorang yang bersedia kembali, menggenggam tangan, serta menjadi tempat pertama ketika membutuhkan bantuan. Secara keseluruhan, My Friend menyoroti ikatan persahabatan yang bertahan meski keadaan terasa gelap dan penuh tantangan. Ya, pendengar, Marley sendiri seorang penyanyi, rap, dan penari serta penulis lagu asal Kanada yang lahir di Toronto 2 Agustus 1999. Kemudian dikenal luas setelah bergabung dengan NCT dan menjalani aktivitas bersama sejumlah unit grup tersebut. Ya, pendengar, ya, Marley yang baru juga merilis lagu yang berjudul My Friend.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol. Ya, pendengar, Ariel ya bukan suara mengenai rencana bermusik Noah. Ia juga mengkonfirmasi grup musik tersebut bakal comeback besar dan tahun ini menandai berakhirnya masa vakum setelah sejak Januari 2024. Ya, pendengar, Ariel mengungkapkan para anggota Noah sedang fokus menyiapkan materi terbaru untuk comeback pertama mereka dalam 2 tahun terakhir.
1: Hidup bersamamu tak seperti yang
0: ya pendengar, ia menyebutkan pendengar benar-benar digarap serius dengan mempersiapkan satu album penuh. Materi baru itu disebut dipersiapkan dengan dasar untuk memenuhi harapan di ekspektasi penggemar. Namun belum ada informasi lebih lanjut yang bisa dibocorkan terkait album baru.

Ya, peringat, satu album kemungkinan hanya 10 lagu peringat, dan mudah-mudahan 10 lagu yang ditargetkan siap. Dan Ariel pun mengakui juga memiliki harapan besar tersendiri terhadap album.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, saat ini sudah masuknya salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami kumandangkan seruan azan dan juga mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang memiliki bekal atau kesempatan yang dapat menyampaikan dia hingga ke sana atau naik haji ke Baitullah, lalu tidak mau naik haji, ingatlah, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tentang durhaka kepada dua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadamulah kamu kembali. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, doa kedua orang tua kepada anaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, ya, jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: RRI Indonesia.

Selamat siang pendengar, selamat istirahat di siang hari ini pendengar yang juga lagi makan siang, selamat makan siang. Ya, kita bersama di Budaya Nusantara. Ya pendengar, memang berbicara berbicara budaya Nusantara Indonesia yang banyak ragam dan keragaman kebudayaan pendengar, ya seperti salah satunya kebudayaan Sumatera Barat ya, ataupun Minangkabau yang didominasi oleh nilai-nilai adat yang bersendikan sarak dengan falsafah adat Basandi Sara Basandi Kitabowa. Nah pendengar, ada rumah gadang yang ini merupakan rumah tradisional beratap lengkung runcing atau gonjong. Ini menyerupai tanduk kerbau. Dindingnya penuh ukiran kayu bermotif alam pendengar. Dan di kebudayaan Sumbar ini pendengar ada tarian yang diantaranya tari piring, tarian yang dinamis menggunakan piring di tangan penari sebagai simbol rasa syukur atas hasil panen. Lalu peringat ada juga randai ya, yang merupakan gabungan seni teater tradisional berisi pencak silat, tarian, musik dan petatah petitih ataupun drama lisan. Ya, alat musik ya yang merupakan saluang atau seruling bambu, talempong juga ataupun gong kecil dan rebab ya, biola tradisional. Ya, banyak juga tradisi dan upacara adat di Sumatera Barat pendengar ya, seperti tabui itu perayaan tradisional di Pariaman untuk mengenang gugurnya cucu Nabi Muhammad Husain bin Ali. Ada juga makan bajamba, dan tradisi makan bajamba ini ataupun makan bersama dalam posisi duduk bersila secara melingkar untuk memupuk kebersamaan.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.
5: Kita ke informasi.
6: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
7: Wow.
6: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
8: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Howard Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. harus nunggu hujan baru betada hai hujan. Maka dulu tuh waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh mak, pedas mata Udin nih mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik kalau naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoi Si Dodoi juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan dan

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain ufa be-be ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar, selamat siang mendengar, dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Ya, kita masih di Budaya Nusantara. Mendengar, di kebudayaan Melayu, mendengar, yang ada beberapa tarian yang memang populer ya, yaitu tari zapin misalnya. Tarian tradisional yang bernuansa Islami yang mendapat pengaruh budaya Arab dan Persia menonjolkan kelincian gerak kaki. Lalu juga mendengar ada tarian persembahan ya, tarian penyambutan tamu agung yang dibawakan dengan gerak anggun sambil mempersembahkan sekapul sirih. Selain itu pula pendengar ada tari Maiyong yang merupakan pertunjukan teater tradisi dan tari drama tari khas Melayu yang memadukan unsur cerita, nyanyian dan juga tarian. Tari joget lambak juga merupakan tarian pergaulan riang gembira yang gerakannya cenderung lincah dan

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Siang.

0: Berita utama, pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Program ini diharapkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol Provinsi Riau, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Riau, dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Waltarios yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltarios yang selengkapnya, edisi hari Senin 14 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong pemerintah daerah memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Program ini diharapkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Pauzi dalam rapat bersama yang diikuti pemerintah provinsi secara daring Senin pagi menyebutkan perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan nasional. Data menunjukkan jumlah perempuan mencapai 49,5% dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut sekitar 68,86% berada pada usia produktif. Arifatul menegaskan persoalan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, melainkan bagian dari pembangunan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Ruang Bersama Indonesia atau RBI. RBI merupakan gerakan kolaboratif berbasis desa dan kelurahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mensinergikan program yang berperspektif perempuan dan anak. Arifatul menjelaskan RBI bukan program baru atau pembangunan gedung baru. RBI merupakan platform kolaborasi untuk mengintegrasi berbagai program, sumber daya, layanan yang sudah ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
2: RBI memiliki tiga fokus utama, yaitu pertama, memperkuat tata kelola desa dan kelurahan yang responsif gender dan peduli anak. Kedua, memperkuat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, antara lain kemandirian ekonomi perempuan yang tentunya ini berkontribusi untuk penguatan ketahanan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi kearifan lokal di desa dan kelurahan. Ketiga, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memastikan hak anak terpenuhi.
1: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada kesempatan yang sama juga menyebutkan konsep RBI akan diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Menurut Tito, hasil kesepakatan bersama terkait RBI menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program perlindungan perempuan dan anak.
3: SKB ini menjadi pegangan bagi rekan-rekan untuk membuat program masuk dalam APBD. Nanti akan kami kawal dari Kemendagri, program tersebut harus masuk dalam APBD 2027. Tapi kalau mau membuat model sebelum 2007 dengan anggaran yang ada ataupun dari non budget panjang hukum, kami persilakan. Ini akan memberikan hal yang baik dan memberikan hal yang positif bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga untuk para kepala daerah.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan program tersebut diharapkan dapat masuk dalam APBD tahun 2027. Pemerintah daerah juga dipersilahkan memulai model RBI dengan memanfaatkan anggaran yang sudah ada atau sumber pembiayaan non-budget. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol Provinsi Riau, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Riau, dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Riau mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan konten atau tindak terorisme dan ekstremisme. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita. Ia menilai diperlukan jalur pelaporan yang praktis sehingga setiap temuan mencurigakan dapat segera dilaporkan.
1: Ini kalau memang ditemukan beberapa konten yang mungkin mencurigakan, kita juga bisa melaporkan gitu. Mungkin apakah ada Pak Bobby secara OPD ini kita melaporkan langsung ke Satgas kah atau langsung ke Kesbangpol kah kalau hal-hal ini terjadi gitu kan? Jadi mungkin bisa langsung karena secara apa namanya pelaporan itu kan agak sulit ya kalau kita langsung. Kalau bisa lewat WA atau bagaimana kan lebih gampang gitu, Pak Bobby.
0: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa terdapat masyarakat yang mungkin ingin keluar dari lingkungan atau kelompok tertentu, tetapi menghadapi tekanan sehingga memilih menyampaikan informasi secara anonim. Bentuk laporan tersebut dapat berupa surat tanpa identitas maupun konten yang tidak mencantumkan identitas pelapor.
2: Terus juga yang kedua terkait dengan pelaporan, saya kira Pak Umar, ini yang perlu kita buat satu perubahan lah ya, terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Ya, pengaduan masyarakat, ya, jadi dengan momentum RADPE ini, saya kira nanti untuk pengaduan masyarakatnya lebih bisa direspon nih, lewat apakah lewat sekretariat bersama atau lewat langsung kepada Satgas WIL. Ini sekarang pelaporannya kemana nih, gitu. Ya kan, yang cepatnya kemana responnya? Apakah langsung lewat Satgas WIL atau lewat kita di pemerintah daerah atau juga langsung kepada aparat keamanan?
0: Pembentukan mekanisme pelaporan ini diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Dengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika, pil ekstasi, dan etomidet. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi menggelar pemusnahan barang bukti narkotika milik tiga orang tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan yakni pil ekstasi sebanyak 1.473 butir, 31 pieces vape yang mengandung etomidet yang diamankan dari tersangka berinisial PA, PM, dan AS.
5: Ini pemusnahan ini adalah proses bagian proses dari penegakan hukum sekaligus komitmen kita bersama terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan sejak periode itu kurang lebih 4 bulan kita Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan pengungkapan sebanyak 82 perkara tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 128 orang dengan jumlah total barang bukti keseluruhan 3.131,434 gram pil ekstasi berbagai jenis macam merek dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.124,34 gram dan 130 butir pil heavy crack dan selanjutnya 107 spesies ketrik yang mengandung etomidet.
4: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukti transparan dan kerja nyata pihak kepolisian dalam memerangi narkotika.
6: Upaya pemusnahan yang dilakukan dan dipublis itu kan membuat masyarakat dapat melihat bahwa polisi itu tidak hanya diam dan polisi tetap bergerak. Meskipun sekarang kita lihat bentuk kejahatan narkotik berkembang sangat pesat gitu kan, dalam artian bentuk pola dan modusnya itu beragam. Sekarang udah ada etomidet dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi tantangan tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam rangka upaya untuk memerangi kejahatan narkotika.
4: Seluruh barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.500 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau mulai mempersiapkan masa transisi kepengurusan seiring berakhirnya masa jabatan pada 30 September 2026. Kairani Januarini melaporkan.
1: Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau akan memasuki masa akhir jabatan pada 30 September 2026. Setelah periode kepengurusan berakhir, KONI Pusat diperkirakan segera menunjuk karateker untuk menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan musyawarah olahraga provinsi atau Musorprov. Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penataran Diklat KONI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, berakhirnya masa kepengurusan tinggal menunggu waktu. Setelah itu, pengelolaan organisasi akan dilanjutkan oleh karateker yang ditunjuk KONI Pusat. Menurutnya, tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses pergantian kepengurusan KONI Riau dapat berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi. Ia juga menyebut persiapan menuju berakhirnya masa kepengurusan KONI Riau turut menjadi perhatian.
2: KONI berakhir nanti pada tanggal 30 September. Nanti itu diambil alih oleh pusat, jadi karateker. Ini diperkirakan itu mungkin nanti di ya mungkin di akhir bulan 10 atau bulan 11 nanti mungkin akhir ini pelaksanaan ininya berakhir. Tinggal menunggu hari saja lagi ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, memperkirakan karateker dapat mulai bekerja pada awal Oktober 2026. Karateker nantinya memiliki tugas untuk memproses dan mempersiapkan pelaksanaan Musorprov KONI Provinsi Riau. Khairul Fahmi menambahkan, KONI Riau juga akan menyampaikan surat kepada KONI Pusat mengenai berakhirnya masa kepengurusan. Langkah tersebut dilakukan agar KONI Pusat memiliki dasar dan dapat segera mengambil langkah selanjutnya.
2: Saya belum bisa jawab pasti ya, tapi kalau saya hanya bisa bicara kebiasaannya. Jadi kalau ini berakhir nanti kan sampai di akhir September, awal Oktober itu sudah turun karateker dari KONI Pusat ya. Tapi biasanya turun karateker, nah nanti karateker yang menjalankan proses persiapan untuk musprop-nya. Belum. Biasanya nanti di akhir bulan lah baru ada konfirmasinya kan terkait dengan itu kan.
1: Dengan berakhirnya masa kepengurusan tersebut, proses transisi diharapkan berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dan pelaksanaan Musorprov KONI Riau dapat segera direalisasikan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program Ruang Bersama Indonesia atau RBI. Program ini diharapkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakes Bangpol Provinsi Riau, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM Riau, dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Mewakili Kerabat Kejayaan Bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Berikan baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan berikan Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gitu. Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: persen. Bagaimana?
1: Maaf, tidak bisa begitu.
0: Oh, saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Maimunah Ismail. 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mai?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Bung Tony gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, selamat kembali.
1: Alhamdulillah. Oke,
2: panjang umur kembali dapat Tony bergabung tamu kembali.
1: Iya, panjang umur eh.
2: Kalau pada MP tu kan pertengahan tu satu ujung payah nak bergabung.
1: Jaringan lagi sibuk.
2: Kalau tamu gini kembali lega apa ada tipu.
1: Oh gitu, keedahnya.
2: Iyalah, kalau tak bergabung bila nunggu kau main lagi, tak bila minggu depan baru jumpa.
1: Kalau tak bergabung hari ini, nunggu hari Jumaat.
2: Tak bila dah lah, jumpa jarang, dah tahun sekali jumpa. Nak berbual dengan HP pun payah.
1: Okeylah, lagu, lagu lagunya lagu apa?
2: Mainkan DJ Nabil kau main. DJ Nabil kau main. Cinta jadi benci.
1: Cinta jadi benci.
2: Cinta jadi benci kau main.
1: Oh, cinta jadi benci.
2: Ah, cinta jadi benci.
1: Kok bisa ya?
2: Ada juga gitu ada main, ada juga tak, ada juga sayang, ada juga gitu pertengahan tak suka, biasalah kau main.
1: Nama cobaan ni lah.
2: Cobaan. Cinta jadi benci judul lagu.
1: Cobaan dan godaan gitu kan.
2: Salam ke kamai.
1: Okey okey.
2: Tapi kan macam mai kalau kamai kan cinta seumur hidup sama sama apa abang itu.
1: Kalau saya cinta merah jambu.
2: Cinta kamai makan
1: tapi,
2: habis.
1: Tapi itulah jambunya kelat.
2: Kamai salah ambil.
1: Iya ya. Tak bersampul jambunya, tak bersampul.
2: Tampung jaring.
1: Okey okey.
2: Salam terutama buat Kak Mai, keluarga Tony mendoakan terbaik. Mudah-mudahan Kak Mai sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Murah rezeki, bahagia bersama keluarga yang tersayang. Ada mudah bujang ke? Besar ke Mai bujang ke Mai?
1: Dah besar dah.
2: Alhamdulillah sehat walafiat pada ni Mai.
1: Amin. Terima kasih.
2: Amin. Buatnya bapa aku di Suapit masa lalu, banyak mau usu, banyak Joko, buatnya nenek anggun Nabi dia buat semua lah yang lagi monitor di Pro Dangdut hari ni. Salam sehat selalu. Spesial istimewa buat keluarga ialah kat rumah, mudah-mudahan sehat bahagia selalu.
1: Ya, amin.
2: Itu aja lah kau Mai.
1: Baik.
2: Sudah bergabung kesal ni. Alhamdulillah dapat pertama. Kau ni tunggu lagu kau Mai.
1: Ini nak lu putar je lagi ni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tony pendengar ya yang lagi monitor di Banten sana. Oke, semangat terus, semangat bekerja. Happy-happy selalu ya, nanti diputarkan lagunya. Satu lagi penelpon pendengar sebelum diputarin lagu. Halo Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut, ada lagi kita.
1: Ya.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik.
3: Semoga adik aku ini sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Ayah Joko ya.
3: Tahu nama apa nak nyamar tadi.
1: Saya nyamar jam sekarang nih, tak berlaku dong.
3: Sudah tua-tua ni tak boleh nyamar. Lagu lah Mai.
1: Iya, lagu apa?
3: Ini anggap aja lah ayah Joko dengan bapak Joko nyanyi. Sayang-sayang dari Amanda Eason, Ego Laila.
1: Okey, sayang-sayang ya.
3: Oh.
1: Iyalah.
3: Apa dia itu ayah Joko, Ida Lala itu mama Joko. Salam sikit Mai.
1: Ya.
3: Khususnya buat Mai keluarga, semoga sehat selalu. Buat Tony tadi, terima kasih nyenggol ayah Joko.
1: Ya.
3: Buat Mausu, Pak Usu. Buat Tor. Pak ini keluarga, semoga sehat selalu. Buat anak ayah juga Joko kan di Bengkalis, Mas.
1: Iya, oke.
3: Semoga sehat selalu. Buat adik kami Romi, buat Galang, buat Nini Anggun, buat Umar, semoga sehat selalu. Itu aja, Mas. khususnya buat Mama Joko aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diputarin lagu dulu pendengar ya. Tetap sama kami di Prodangdut Dangdut Adalah Kita.

Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, dua lagu request dari pendengar kita menemani Anda. Dan nanti pendengar kami tidak bisa menemani Anda pendengar selanjutnya, tapi tetap hadir menyajikan lagu-lagu dangdut. Tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkas di Karakan Ada Sesuatu Hal tentunya pendengar. Ya, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis yang nanti akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

0: 我的妈看那你妈看啊
1: udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu bako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Apa sih alasan kamu telat?
6: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
7: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
6: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
7: Ya habis tanda bacanya begini nih.
5: Gimana sih?
8: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
9: Available di Google Play Store.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menemani sore Anda, menyapa Anda dalam program UMKM Bicara, persembahan rumah BUMN dan RRI Pekanbaru. Untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Khususnya mungkin untuk Anda ya, baik itu mungkin para pelaku usaha, ibu rumah tangga yang ingin merintis sebuah usaha, ataupun juga pekerja yang mungkin sedang menyiapkan masa pensiunnya nanti dengan berusaha, atau buat yang muda juga boleh pendengar. Jadi hari ini kita seperti biasa mengangkat tema yakni UMKM Connect and Level Up, UMKM Toko Gaida. Ya, jadi untuk Anda yang mungkin sudah melihat e-flyer yang kita share pendengar ya, pada kesempatan hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya ingin berbagi informasi juga bersama dengan narasumber kita pendengar ya, mengenai bagaimana beliau bisa menjalankan sebuah bisnis ya, baik itu cara memulai, proses dan juga progresnya bahkan hingga saat ini pendengar. Baik pendengar, untuk kesempatan sore hari ini, saat ini saya sudah bersama ya dan hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru, owner dari Toko Gaida, Ibu Dorit Eka S. Esos. Yeah. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat sore Ibu, apa kabar?
1: Selamat sore Mbak Dini.
0: Apa kabar?
1: Kak Dini, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
1: Kak Dini ya, Kak Dini ya, bukan Mbak Dini ya.
0: Bebas sih. Jadi mikir panggilan.
1: Orang tak. Melayu, orang kan baru biasa suka kakak kan.
0: Oke, okay, suka kakak. Biar lebih muda sih sebenarnya gitu ya. Baik, pada kesempatan hari ini nanti Anda juga dapat bergabung pendengar ya, untuk berpartisipasi bersama kami di 0761245595 ataupun juga melalui line telepon WhatsApp kami di 0811767391. Jadi mungkin seperti biasa dan juga pada umumnya sebenarnya ya, kita akan bertanya kepada Ibu Dorit ya, apa sebenarnya yang mungkin menjadi motivasi ataupun juga yang menjadi dorongan untuk memulai berbisnis gitu, memulai sebuah usaha. Mungkin khusus di saat banyak orang yang saat ini ya terbiasa dengan zona nyaman, kita bilang seperti itu ya, mungkin dengan gaji yang tetap, duduk di dalam sebuah ruangan dengan meja yang sedemikian rupa. Tapi kenapa nih Ibu Dorit memutuskan untuk memulai sebuah bisnis?
1: Oke, Kak Dini, terima kasih kesempatannya dan rumah BUMN gitu. Untuk saya bisa hadir di Pro 1 pada siang ini. Jadi idenya itu sebenarnya jauh waktu ketika saya, ini saya udah merantau ya kan Kak Dini. Saya dari Lampung gitu kan, saya dibawa suami ke sini jadi tinggal sini, terus ada juga waktu periode awal-awal nikah itu ikut suami belajar studi di Jawa gitu. Nah dari situ sebenarnya untuk kayak Kawah Chandra dibukanya, bisa punya ide pengen bisnis serius gitu kan. Okay. Jadi kan kalau di Jawa atau di Jakarta tuh kan semua info yang apa, nasional internasional kan masuk semua. Jadi kita mikir dulu kan Pekanbaru belum belum semegah ini gitu kan. Jadi kayaknya kalau bisnis ini dibawa ke Pekanbaru bagus nih, gitu kan. Situ terus sampai, tapi semua ide-ide itu nggak akan bisa terwujud kalau nggak langsung, kalau kita nggak punya keberanian ngelakuinnya. Okay. Ya butuh keberanian, butuh mental juga, butuh modal ya gitu kan. Yang pasti modalnya modal berani gitu. Nah itu 2004 lah gitu kan. Terus balik ke sini 2006, 2007, 2008 lah benar-benar baru bisa berani action. Oh kita jualan gitu ya, walaupun kalau bisa dibilang tantangan terpahitnya itu justru bukan support ya, tapi kayak seperti diremehkan tuh jadi orang-orang terdekat gitu kan, dari keluarga, dari apa gitu kan, bahwa kok nggak mau, sementara kita sarjana nggak mau coba jadi pegawai aja gitu kan, karena kan prestisnya kan pasti lebih tinggi ya daripada kita memulai apaan, kerjaannya jualan gitu kan. Jadi masih belum begitu menggiurkan lah, dan ya bisa dibilang kayak kurang elit gitu kan. Tapi kita terus dan apa inovasi memulai terus pokoknya terus aja gitu, nggak harus diturutkan baper atau kita ngerasa kita kurang mendapatkan validasi lah bahasa sekarangnya. Nah itu ini ya asal mulanya. Asalnya kalau nama Gaidanya itu memang dari nama anak yang pertama, tapi karena seiring waktu di usia puluhan tahun sampai sekarang gitu kan, anak kami 4 itu ternyata juga merangkum nama dari Gaida itu sendiri. Kita mau ganti nama branding dengan toko apa gitu kan, wow apa toko heboh atau apa gitu, butuh waktu juga untuk orang
0: untuk bisa ingat lagi gitu ya, gitu
1: kan. Ya udah jadi ya udah itu gabungan dari 4 nama anak kami, Gaida, Fani, Haura, Hasan Haura gitu, Haura Hasan gitu. Dan jadi udahlah dengan nama toko Gaida udah insya Allah udah settle lah, bismillah udah di situ.
0: Oke, dengan toko Gaida tadi ya. Tapi gimana nih, tadi sempat dibilang ada yang underestimate gitu ya Saljana, kenapa milihnya bisnis gitu ya, bahkan mungkin ada peluang lain yang lebih besar, lebih bagus mungkin dipandang pasti, gitu. Nah gimana nih Ibu Dorit sampai mengatasinya
1: saya,
0: gitu
1: ya, sampai ngeliatnya. Saya itu nulis ke Dini ya, sampai saya nulis itu temanya itu rezeki bukan hanya dari saya berstatus punya NIP gitu.
0: Oke.
1: Sampai kayak gitu gitu kan, karena orang yang punya NIP, nomor identitas pegawai itu kan kayaknya memang masih belum terbantahkan. Dia memang paling wah gitu kan. Ya sampai seperti itu gitu. Karena untuk bisa bertahan sampai di titik ini, kita tidak punya NIP dan hidup di Kota Pekanbaru yang memang kalau kita pulang kampung itu image-nya Pekanbaru itu daya belinya tinggi. Okay. Saya ketawain dan saya alhamdulillah gitu aja. Daya belinya tinggi, maksudnya orangnya high-class, kaya-kaya katanya gitu kan. Kan tunjangannya besar begini-begini gitu. Itu image orang luar, orang yang di luar Pekanbaru gitu, orang luar Pekanbaru. Jadi ya saya aminin, saya itu menjadi motivasi doa aja sama saya, walaupun pada kenyataan kita sendiri tahu lah gimana Pekanbaru ya gitu. Jadi kadang ini juga ada juga sih kayak bisa nggak ya saya terus bertahan di sini gitu kan, tapi pada lambat laun karena memang kayak udah terlanjur dan memang pantang sih bagi saya Kak Dini, kalau mental saya, maksudnya saya bukan orang yang mudah langsung hujan cibiran itu bukan saya mudah untuk langsung meredup gitu. Okay. Kalau saya orangnya gitu. Jadi itu kebalikannya kalau bagi saya. Bagi saya itu seperti oh ya udah oke, okay, aku buktikan aku bisa survive kok gitu sih Kak Dini.
0: Okay. Berarti dari awal ketika memutuskan untuk memulai sebuah bisnis, memulai terjun di dunia usaha, mentalnya dulu ya berarti yang harus kita
1: jelas, karena
0: kita settle ya.
1: Oh, bukan. Wes keren bisnisnya. Oh, boleh dong kita ikutan pre-ordernya. Oh, apa maksudnya, nggak semudah itu perkuso gitu kan, nggak semudah itu gitu, karena ya siapa lu gitu mau tiba-tiba nggak punya jam terbang gitu, nggak punya jam terbang, nggak punya reputasi jualan gitu, tapi tiba-tiba udah ngeluncurin produk gitu kan. Dan nggak pernah juga ikut kuliah yang berbasicnya ekonomi gitu kan. Pasti orang apalagi kayak saya kan ini gitu, pendatang baru, maksudnya newcomer, bukan tempat lahir, ini bukan tempat kuliah, bukan tempat apa gitu kan, ya sama sekali nggak inilah, nggak ada siapapun yang bisa mensupport kalau nggak kita sendiri gitu. Makanya mental di diri itu untuk kayak saya benar-benar kayak welcome to the jungle, datang ke tempat baru untuk mulai usaha baru itu memang harus tiga kali lipat dari serbuan itu. Kalau panahnya satu nggak akan tembus gitu. Makanya istilahnya tameng mental kita untuk tegak itu ibaratnya gini, kalau kamu jatuh 10 kali kamu harus mau bangkit 11 kali. Jadi kita harus punya paling nggak satu tingkat. Kalau saya sih netapin sama diri saya nggak mau cuman satu tingkat lebih dari yang orang mau menjatuhkan ya, saya mau 3 kali gitu. Jadi orang nggak akan bisa gitu, nggak akan, maksudnya ya gitulah, nggak mudah untuk menjatuhkan mental saya. Udahlah nggak usah jualan gitu, nikmatin aja hasil dari suami yang udah pegawai begini gitu kan, atau tiba-tiba dapat warisan yang banyak. Nggak juga gitu, karena kan itu kan tetap dinilai itu kita apa ya, seperti menengadahkan ya, bukan yang dari jerih payah keringat kita sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Dan pasti feelsnya berbeda ya ketika kita bisa berhasil memperoleh pemasukan dengan cara kita sendiri sama yang dikasih orang lain.
1: Oh iya ya. Jelas kan. Manisnya beda.
0: Manisnya beda. Ya, tapi nanti kita lanjutkan ya, karena kita mau jeda sejenak ya untuk mendengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Untuk Anda nanti ingin bergabung pendengar, kami ajak untuk dapat berpartisipasi di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
8: UMKM Bicara.
9: Bicara. Bicara.
10: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan program UMKM Bicara pada kesempatan sore hari ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan sore hari ini, pendengar, kita masih bersama dengan Ibu Dorit ya, owner dari Toko Gaida. Jadi kalau tadi kita sempat berbicara mengenai mentalnya terlebih dahulu, mental seorang pengusaha ya, karena ketika kita sudah memutuskan untuk memulai sebuah bisnis, ini bukan sesuatu hal yang mudah ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi, mungkin dari bahan baku, pemasaran, terus juga mungkin dari respon konsumennya ya. Jadi sebagai seorang pengusaha ataupun juga pebisnis, Anda harus memiliki mental yang kuat, pendengar. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin Ibu Dori bisa diinformasikan, diberitahukan dulu kepada pendengar, apa sih produk dari Toko Gaida gitu.
11: Oke, Kak Dini, produk Toko Gaida itu kalau yang sekarang ya, yang on the spot gitu, yang terus kita produksi dan juga berinovasi gitu kan, yang udah settle jalan setahunan, dan yang kalau madu sih kita repack ya, tapi udah pakai brand sendiri gitu kan, DNA madu sama jus yang less sugar gitu kan, jus dengan merek Gendis gitu. Kalau asal kata Gendisnya itu murni sih, murni, walaupun itu dari filosofi Jawa kan, yang gula yang murni, tapi kalau apa produknya sendiri tidak pakai gula. Maksudnya cuman kita suka aja kali ya kan, kalau dia murni dan ada GG-nya juga, Gendis, cantik gitu juga. Maknanya seperti itu, filosofinya gitu. Ya, gabungan lah antara orang literasi dan terjun ke UMKM tuh kayak gitu, kayak Dini. Jadi nama itu ada filosofinya.
10: Pasti setiap pelaku usaha punya nama tersendiri ya. Kalau misalnya mutusin buat produknya dikasih nama apa gitu, ada historikalnya sendiri gitu ya.
11: Katanya membangun cerita itu termasuk kekuatan branding juga kan, ini
10: benar.
11: Gitu. Dia jadi ada cerita, kayak misalnya kita baca-baca gitu kan, tentang cerita kopi yang ini gitu, yang udah internasional itu, ternyata ceritanya dari dia kerja di coffee shop gitu, terus dia memutuskan untuk buka sendiri, dan dia hanya dikuatkan di kota lain gitu, kota lain yang kota lebih kecil, dan dia dikuatkan cinta seorang istrinya yang tetap mau support suaminya. Itu kan luar biasa gitu loh bagi saya, dan sampai ternyata sekian puluh tahun gitu kan, kayak yang brand ini juga ayam goreng kan gitu, kan gitu kan, cerita dia menawarkan resep sampai sekian puluh tahun. Ya, yang cerita-cerita motivasi-motivasi yang kayak gitu tuh kan, ya itu kan punya cerita kali ini, nggak ujuk-ujuk misalnya udahlah saya kasih nama apa gitu kan, gitu kan. Yang kayak apa istilahnya, kayak lintasan pikiran gitu aja, itu nggak ada kekuatan. Karena kena angin aja nanti rubuh dia kayak ini.
10: Oke, benar. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita terima penelpon terlebih dahulu di 0761-24595. Halo, selamat sore.
12: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
12: Mbak Anti ini.
10: Iya, Mbak Anti, apa itu yang ingin ditanyakan?
12: Tanyakan sama Ibu narasumber ya. Misi-misi Ibu narasumber membangun UMKM ini apa gitu.
10: Oke. Okay.
12: Isinya passion ibu nih sebelumnya apa, Dini?
10: Ya. Yeah.
12: Sebelum UMKM passion ibu apa?
10: Oke, okay, mungkin boleh dijawab aja nanti ya itu sama Bu Dorit ya.
12: Iya, Bu okay. Dorit namanya.
11: Uh-uh. Dorit, Bu Dorit. Dorit.
12: Passionnya apa Dorit, sebelum UMKM gitu.
10: Oke. Okay. Itu aja.
12: Udah deh, dua aja lah.
10: Dua aja lah, cukup dua kasian aja.
12: Kasian di belakang mau gabung juga loh.
10: Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Enti.
12: Assalamualaikum
10: warahmatullahi wabarakatuh ya, Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Mbak Enti, basicnya dulu sebelum usaha apa? Apakah ibu rumah tangga atau juga mungkin ada pekerja kantoran juga kah sebelum terjun dan juga visi misinya? Tapi kita terima satu telepon kembali sebelum dijawab ya di 0761245955. Halo, selamat sore.
13: Selamat sore.
10: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
13: Dengan Andra.
10: Anwar.
13: Andera.
10: Oh, Andra.
13: Oke, okay, terima kasih.
10: Iya, silakan apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan?
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Saya sedikit mendengar motivatornya lumayan bagus ya. Mm-hmm. Cuman tidak masalah yang dihadapi pasti berbeda. Mm-hmm. Jadi secara umum motivasi untuk seseorang untuk bangkit itu apa yang diterapkan sama narasumber gitu. Sehingga bisa bilang jatuh 10 kali bangkit 11 kali gitu kan. Ini lumayan bagus yang jadi penasaran kita. Nah, jadi seperti apa motivasinya yang dipakai gitu kan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung pada sore hari ini. Jadi mungkin dengar motivasi di awal jadi semangatnya kemotivasi, dikirain motivator nanti ya. Padahal sama-sama pelaku usaha, sama-sama mungkin saat ini Ibu Dorit juga sedang berjuang dengan bisnisnya. Tapi tidak apa, kita berbagi pengalaman ya Ibu Dorit ya, apa yang sudah dilalui selama ini dari beberapa produk gitu ya, sampai akhirnya fokus dengan produk yang saat ini ada di meja ya. Untuk Anda yang menyaksikan melalui YouTube channel kami, mungkin Anda dapat melihat produknya. Jadi ada press juice dan juga ada madu ya. Jadi mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu Ibu Dorit. Tadi ada Mbak Anti ya yang menanyakan apa sih tujuannya, mungkin ya lebih kepada niatnya bikin usaha atau terjun ke dunia usaha ini apa gitu, dan sebelumnya apa aktivitasnya.
11: Oke, terima kasih pada penanya, kepada Mbak Anti ya. Kayaknya udah kayaknya kalau saya tuh pengamat juga tuh Kak Dini. Jadi apa, selain memang apa die hardnya RRI gitu kan, semua akun saya ngelola sekian akun gitu, semua akun saya follow gitu. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 gitu kan. Jadi bisa kalau saya bilang sama Bang Mezul, saya die hardnya RRI nih gitu kan, semua akun saya udah saya ikutin semua gitu. Itu kalau penyiar itu udah akrab gitu, berarti ini udah sering masuk nih. Kalau nyebutnya udah sampai Mbak Anti berarti udah deket. Baik, kembali ke pertanyaannya Mbak Anti ya. Kalau passion saya gitu kan, kalau latar belakang pendidikan itu kan sarjana sosial gitu kan. Tapi karena beberapa talent saya memang menyukai dan menggelutinya dengan serius, jadi nanti dibilang kayak multi talenta gitu. Tapi memang itulah ininya saya gitu, style saya seperti ini gitu kan. Dalam artian saya suka baca gitu. Itu pasti saya bilang ke beberapa kesempatan gitu, saya suka baca. Makanya awal-awal bisnis itu saya buka toko buku gitu kan. Nah itu saya juga menulis gitu kan. Dan kalau mengapa jadi pengen buka usaha gitu kan, itunya tujuannya gitu kan, karena juga di latar belakangnya gitu kan, dihistorikan dari buku yang jangan mau jadi orang gajian seumur hidup. Okay. Boleh dong kita termotivasi ya dari buku itu gitu kan, jangan mau jadi orang gajian seumur hidup gitu kan, Bapak Valentino Dinsi gitu kan. Jadi kenapa? Karena kan kalau gajian itu gini loh, Kak Dini, kita tuh nungguin tanggal 1 sampai ada ya, sampai ada seloroh gitu. Kalau bahasa sini seloroh gitu, kalau bahasa ngetren anak-anak teman-teman di Lampung yang udah deket-deket Jakarta itu gitu kan, bercandaan yang gitu. Sepelupa-pelupanya istri, pasti dia ingat tuh tanggal 1 gajian kata. Itulah yang apa istilahnya membangkitkan saya atau memantik saya bahwa gajian itu kan pakai periode ya. Okay. Sementara kalau orang bisnis tuh kan dia bisa cuan tiap hari.
10: Okay, tergantung usaha tapi ya.
11: Iya, jelas gitu ya. Tadi itu semua sektor, semua faktor itu harus terus di up terus gitu kan. Saya motivasi, inovasi produk kan gitu, jaringan gitu kan, kepercayaan pelanggan, dia mau repeat order gitu kan. Ya itu makanya bisa ngomong setiap hari bisa cuan gitu kan, gitu kan. Nggak harus nungguin tanggal apa, di event apa, bazar apa gitu kan. Kalau misal saya udah ada settle tempat di CFD itu kan mingguan gitu kan. Nah minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya nunggu event apa gitu. Nah terus otak kan harus mikir tuh kita biar rekening itu cering atau apa masuk ada apa order terus kan harus mikir gitu ya. Makanya itu salah satunya. Kalau sebelumnya ya saya pernah di kayak bekerja waktu baru-baru fresh graduate itu di Bank Grameen Bank ya, kurang lebih seperti itu, yang pemberdayaan masyarakat juga gitu untuk perempuan gitu. Nah terus kalau ke visi misi juga jadinya semapan apapun keadaan kita gitu kan, tadinya yang paling membuncahkan itu tuh semapan apapun keadaan kita saat ini, kita tidak boleh bergantung dengan orang lain gitu. Okay. Termasuk memang suami ya orang terdekat kita, tapi saya nyebutnya itu bagian dari orang lain karena itu kan kita tidak bisa menjamin akan ada selalu suami kita dalam kehidupan kita gitu kan. Kita kan unpredictable, kita tidak tahu gitu kan apakah keadaan akan baik-baik saja, apakah bagaimana gitu kan. Nah kemandirian itulah yang sekaligus kayaknya ya jawab pertanyaan Bapak itu, kemandirian itulah motivasi-motivasi kayak gitulah yang mematik bahwa kita tidak bisa bergantung sama suami, kita tidak bisa bergantung dengan privilege, bisa dibilang gitu kan, keluarga, orang tua dan sebagainya gitu kan. Bahkan circle-circle yang udah kita yang sering nongkrong sama kita pun tidak bisa kita andalkan kalau enggak kita punya kemandirian itu sendiri. Gitu, enggak bisa juga ngandalkan misalnya anak-anaknya ini, keluarganya ini gitu. Gak bisa kan, itu juga bakal ada pasang surutnya. Ya memang harus kita gitu, memang harus dari doritnya sendiri yang bergerak. Gak ada jaminan kalau kenal dengan si ini kita akan makmur, akan berjaya. Gak ada kan ini, memang gitu ya. Tapi ya juga tetap introspeksi juga ya, maksudnya terus memperbaiki nih produknya apa yang kurang kita perbaiki ya. Ya ikutin juga sih ini step by stepnya untuk bertumbuh itu ngikutin juga kan Dini. Jadi nggak jumawa juga lah gitu kan. Tetap dinilai juga produknya ini di pasar tuh bagaimana dengan persaingan kompetitor gitu. Jadi kita terus bertumbuh gitu.
10: Okay, tapi berarti untuk pemasaran produknya sendiri ini seperti apa? Kalau hari Minggu Car Free Day gitu ya, berarti kalau hari Senin sampai Sabtu ini gimana? Online kah atau seperti
11: online,
10: apa?
11: Kita
10: gitu?
11: Ada online, ada online ya, masih di status WhatsApp sama di grup-grup komunitas jualan sih masih. Dan ya itu karena memang masih produk rumahan ya, sementara ini masih tercukupilah dari untuk produksi dan sebagainya dari situ gitu. Kalau mau di level up kan lagi, misalnya kita ada beberapa gerai, kalau kayak madu sih udah masuk ke beberapa gerai ya. Okay. 212 sama gerai, karena kita ibu dan wanita masuk ke gerainya DW Kota gitu kan, yang di gerai Maharatu itu kalau untuk jus ini yang agak spesial lah pengemasannya gitu kan, karena kan dia harus di, kalau di showcase dia 3 hari.
10: Oke.
11: Okay. Kalau di
10: suhu bukukan, ruang
11: ya suhu ruang ya seharian lah. Mm-hmm. Seharian gitu. Kalau apa? Dibekukan baru mm-hmm. bisa semingguan gitu kan. Mm-hmm. Nah, kan orang maunya minum fresh. Jadi kita masih belum, ya itulah yang harus, nah itu celah yang kelemahannya kan, kita boleh ngelakuin mengakui itu masih bagian dari perbaikan kita, memikirkan di masa dia 3 hari di showcase itu masih aman dan perputarannya cepat. Itu belum okay. belum sampai ke situ. Jadi di beberapa gerai-gerai yang apa tuh belum coba. Ya memang masih online, orang pesan kita antar gitu. Okay. Online apa baik di ojolkan atau memang kita sendiri ininya gitu kan.
10: Oke, okay. Tapi kalau Ibu Dorit mungkin lihat peluang berbisnis atau usaha sekarang, baik itu mungkin di kuliner ataupun juga mungkin usaha lainnya, gimana nih Ibu Dorit melihat peluang usaha saat ini gitu? Apakah masih terbuka?
11: Global ya? Ya, kalau peluang usaha itu sebenarnya kalau yang mikirnya positif dan optimis itu selalu ada sebenarnya.
10: Oke.
11: Okay. Selalu ada kan ini gitu. Bahkan kalau misalnya nih ya, misalnya nih orang demo kan, misalnya ada yang demo nih di DPRD kota, misalnya gitu kan, pasti kan kalau itu lagi balik ke saya suka mengamati dan analisa gitu. Dulu belum ada HP aja, mereka ada kayak komunitasnya tuh pedagang-pedagang yang pakai motor banyak bawaannya itu kan, gitu kan langsung datang. Itu aja di tengah, padahal orang demo orang mengemukakan pendapat gitu kan. Ada peluang orang jualan kan, karena dia haus apa segala macam gitu kan. Konon lagi misalnya keadaan yang baik atau acara-acara seminar, acara-acara pengajian itu kan, ya kayak gitu sih ininya. Lebih kalau bisa dibilang yang banyak mensupport itu ya dari teman-teman ketika kita ikut itu ikut kelas foto produk atau kelas komunitas yang dengan perempuan-perempuan yang usaha UMKM entrepreneur gitu kan, saling melarisi bahasanya gitu kan. Dari situ pelan-pelan ya udah jadi saling support ada juga gitu, karena kita ngerasa udah sama-sama nih kita bergerak di UMKM, kamu punya produk apa, aku punya produk apa gitu. Kalaupun sama misalnya madunya misalnya konteksnya madu gitu kan, sama-sama pun tetap ini juga tetap jangan khawatir lah, istilahnya rezeki itu udah ada gitu, nggak usah khawatir ini kompetitor yang persaingan sengit, nggak ada kali. Nggak ada seperti itu, inilah kalau misalkan ini juga mau lihat ini apa istilahnya apa ini saya terhadap di sekitar rumah tuh sekarang lagi-lagi menjamur laundry.
10: Okay.
11: Gitu besar-besar itu sebelahan, bener-bener sebelahan, nggak ada di jeda satupun pintu gitu kan, tapi mereka tetap sama-sama rame, sama-sama punya kelas, sama-sama apa istilahnya memperbaiki pelayanannya, jadi kan dia share ini ya jasa ya. Nah kayak gitu, jadi ternyata mereka nggak takut bersaing, tetap jalan, tetap eksis kan, karena ya itu tadi mungkin ulasan mentalnya itu dari si owner laundry itu udah lebih up lagi daripada yang saya bilang gitu. Jadi dia nggak masalah gitu disaingin kayak manapun dengan teknologi, misalnya yang dulu mesin cucinya manual atau apa gitu, sekarang udah mesin cuci yang lebih canggih lagi dengan pengeringan yang lebih canggih lagi, itu tetap jalan kok, tetap eksis gitu ya. Itu sih, tapi kalau bicara bisnis ya, dengan coach kalau kita ikut kelas-kelas apa bisnis gitu kan, itu kalau yang seperti itu sih jatuhnya kan red ocean ya, atau bersaing di laut merah. Itu bisa kayak perang harga seperti itu. Nah itu beda lagi lah konteks ininya, di masih belajar juga, maksud saya masih belajar tentang oh ini red ocean, ini blue ocean gitu kan, ada yang zona ini, ada yang zona ini. Ada yang bisnis kalau pada baru mau cari ini apa nih yang paling ini yang masih relate sekarang nih gitu kan, itu misalnya pelayanan jasa apa ya, kayak daycare gitu kan. Kan kadang orang juga males asap nih kan, misalnya nih fenomena asap gitu, orang males keluar, terus dia mau perawatan, males dia ke salon, ada yang salon datang ke rumah, terus kan saingan juga kan,
10: home service
11: gitu, gitu kan. Misalnya dia punya baby kan, sekalian dengan mijit baby anaknya, dia juga bisa di message juga gitu kan, itu peluang juga kan kali ini gitu, itu peluang juga. Dan yang dulunya mungkin nggak terpikir, pasti orang mikirnya kalau ke salon tuh salon apa yang paling terkenal gitu kan, yang ya yang heboh-heboh, yang ini bisa cantik, bisa glowing, bisa pangling, seperti itu. Nah ini orang nggak yang kayak gitu. Kalau sekarang mah yang mau datang ke rumah, yang mau datang ke rumah, yang dia nggak usah pakai baju rapi, yang dia cukup dasteran aja, tapi tetap bisa perawatan gitu.
10: Oke, berarti sebenarnya kalau kita cari, kita mau, peluang itu ada aja, di mana aja dan kapan aja itu ada peluang.
11: Iya, kalau mau kreatif gitu ya. Tapi kalau yang mau istilahnya mau galau ya, banyaklah keluhannya. Gak ada modal lah, gak berani lah, botolnya payah lah. Ini aja Kak Dini ya, botol madu ini sama botol jus beda.
10: Oke.
11: Tebel-tebel botol madu. Nah, kemarin itu yang krisis Timur Tengah itu, kami termasuk yang kesulitan cari packaging untuk botol madu. Karena dia lebih tebal kan.
10: Oke.
11: Dibandingkan botol jus. Beda memang, ada tempat ininya sendiri. Hunting gitu, kita harus cari nih botol madu nih gitu, karena dia tebal dan dia ada gasnya kan. Kalau dia nggak tebal, dia rawan meledak.
10: Oke. Tapi kalau untuk range harga produknya ini harga berapa nih, Bu Dorit? Price jusnya atau madunya itu masih mulai harga berapa?
11: Standar sih gitu kan, kalau event kalau di CFD itu masih 12 ribuan gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin kita masuk di suatu apa?
10: Bazar ya?
11: Bazar yang agak keluar kota ya gitu kan, di Rindus Padan gitu kan. Udah luar kota, udah tuh di pedalaman maksudnya butuh transport lebih lagi ya, kita up lah gitu. Tapi masih masuk lah, masih di 12 ribuan gitu kan. Enggak yang enggak masuk akal gitu. Seperti itu, dan kayaknya enggak boleh juga lah kalau misalnya kayak produk monopoli yang misalnya hanya kita yang punya, tapi terus kita harganya itu jadi gila-gilaan gitu kan. Kayak zaman yang kapan gitu, COVID atau apa, yang harga masker sampai berapa, yang masker asem gak Kak Dini, yang yang masker yang kayak robot itu kan harganya jadi di up karena produknya sangat langka dan orang pada mau beli gitu kan. Gak boleh juga kan, maksudnya gak bolehnya dalam artian itu banyak dibutuhkan orang, tapi kita mendominasi harga dan harganya nggak masuk akal lah gitu lah bolehnya. Jadi memberatkan sih jadinya.
10: Itu juga harus jadi perhatian ya buat pelaku usaha ya. Ya
11: memang untungnya berlipat-lipat, tapi kan ya itu balik ke kemanusiaannya lagi kan. Maksudnya kok tega sih harganya sampai sekian.
10: Oke, keuntungan hanya sesaat. Oh iya. Baik, Ibu Dorit, mungkin karena keterbatasan waktu kita hampir di penghujung kebersamaan pada kesempatan sore hari ini di program UMKM Bicara. Kalau kita bicara mungkin soal target ke depannya, Ibu Dorit mau bawa usaha ini kemana? Ya, sekaligus mungkin boleh sedikit closing statement-nya untuk sore hari ini.
11: Ya, dengan ini program brandingnya rumah BUMN gitu kan, kita baru gabung dan berharapnya juga kalau untuk keterkaitan tema acara Connect dan Level Up itu inginnya next kayak teman-teman yang startup atau yang kayak saya gitu, yang seperti saya ini dapat wadah yang memang bisa mensupport bertumbuh gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar ada juga yang beberapa komunitas itu mengumpulkan hanya untuk sekedar temporer biasa gitu. Jadi nggak sungguh-sungguh memang merawat UMKM itu sampai benar-benar bisa naik kelas gitu. Tapi memang balik juga ke UMKM-nya kan, untuk naik kelas juga nggak pasti ada ujiannya kan. Nggak mungkin mau naik kelas tapi dia nggak ngelewatin ujian gitu, pasti seperti itu. Ya kalau dreamnya ya, kalau bicara inginnya ya, pengen bisa punya gerai gitu kan, gerai yang ya yang mengambil hal yang baik dari yang ada sekarang. Itu kan katanya kalau ada produk di sini, kalau produknya dominan di sini, dia tidak boleh masuk ke gerai oleh-oleh yang ini. Ada bicara-bicara seperti itu gitu kan. Kita coba di antara itulah, tapi ya itu masih dream Kak Dini. Kita masih terus bertumbuh terus gitu lah Kak Dini.
10: Oke, baik, terima kasih buat Ibu Dorit ya, atas sharingnya di kesempatan sore hari ini ya. Sebenarnya banyak sekali ya sepertinya motivasi yang diberikan juga oleh Ibu Dorit kepada pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, mungkin yang saat ini sedang ragu-ragu untuk memulai sebuah usaha, takut produknya banyak yang punya atau sama produk yang dengan orang lain gitu ya, dengan pengusaha lainnya, tapi seperti yang Ibu Dori sampaikan, kalau misalnya peluang itu pasti akan selalu ada ya, bahkan ketika ada usaha yang berdampingan aja mereka punya segmen mereka masing-masing ya, jadi tidak ada salahnya Anda pendengar untuk yang ingin memulai sebuah bisnis, memulai sebuah usaha, silakan untuk memulai ya, jadi jangan takut untuk memulai dan juga menikmati setiap proses dari perjalanan usaha Anda. Sekali terima kasih Ibu Dorit untuk waktunya sudah hadir di Studio Pro 1 RR Pekanbaru
11: BUMN ya.
10: Dan rumah BUMN juga ya. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang ingin mendapatkan produknya, boleh dicek di Instagram aja, ada Toko Gaida, boleh di searching terlebih dahulu, nanti Anda bisa lihat produknya ada apa saja ya. Tapi yang saat ini yang sepertinya lagi best seller ya, pasti paling dicari itu ada Press Juice ya. Sore-sore gini minum Press Juice pasti menyegarkan sekali pendengar ya. Demikian program UMKM Bicara untuk sore hari ini pendengar, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di program UMKM selanjutnya.
11: Terima kasih, Kedua.
7: Sekian UMKM Bicara hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, tadi baru saja Anda ikuti program UMKM Bicara. Dan untuk selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 14 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah untuk memanfaatkan program diskon pajak, guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengajak seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kebijakan ini secara khusus menyasar kendaraan dengan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA yang berminat mengubah kendaraannya menjadi plat BA. Melalui program itu, pemerintah memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 100%. Selain pembebasan denda wajib pajak, juga mendapatkan potongan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% sampai masa pajak tahun berjalan. Pelaksanaan program pembebasan denda dan diskon pajak ini berlangsung hingga 31 Desember 2026. Bupati mengimbau masyarakat untuk segera mendatangi dan mengurus dokumen kendaraan mereka di kantor Samsat terdekat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh pemilik pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2026. Memanfaatkan kemudahan dan keringanan berupa pertama, bebas 50% PKB sampai masa pajak tahun berjalan. Kedua, bebas 100% denda PKB atas keterlambatan.

0: Akses layanan BPJS Kesehatan. Diko laporan Joni Marbeta.
1: Pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pengoperasian Puskesmas Ratai Brugo. Puskesmas yang berada di wilayah Brugo tersebut mulai beroperasi sejak Februari 2006 dan terhitung 1 September 2006 telah menjalin perjanjian kerjasama atau PKS dengan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian SKM MKM mengatakan kepada RRI pembangunan Puskesmas Ratai Brugo bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum adanya Puskesmas Ratai Brugo, masyarakat di wilayah tersebut harus mendapatkan layanan kesehatan dan rujukan melalui Puskesmas Tigo Bale.
2: Dengan kita tanda tangani PKS, perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi, Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Brugo, Belakang Balok dan Sapiran tidak perlu lagi untuk datang ke Tigo Bale untuk mendapatkan pelayanan atau mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Jadi ini dekatkan layanan masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan yang ada di kelurahan masing-masing.
3: Berarti terhadap persoalan rujukan berarti sudah ditangani?
2: Ya, artinya Puskesmas Brugo sekarang sudah seperti Puskesmas yang ada seluruh yang ada di Bukit Tinggi. Kita saat ini sudah ada 8 puskesmas, yang awalnya 7 puskesmas, dan awalnya Puskesmas Brugo masih terbatas. Sekarang keberadaan Puskesmas Brugo sama seperti puskesmas yang lain yang ada di Kota Bukit Tinggi.
3: Berarti terhitung pelayanan per 1 September?
2: 1 September kita sudah bisa memberikan layanan BPJS Kesehatan. Jadi yang kita himbau seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Brugo, Belakang Balok dan Sapiran, silakan melakukan pemindahan kepesertaan secara mandiri.
1: Dengan adanya kerjasama bersama BPJS Kesehatan, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ratai Brugo kini dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat, mudah dan nyaman. Puskesmas Ratai Brugo merupakan hasil pemekaran dari Puskesmas Tigo Bale dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Brugo, Belakang Balok dan Sapiran. Puskesmas ini dibangun pada 2004 dan didukung dokter serta tenaga kesehatan yang kompeten, sarana prasarana yang memadai serta peralatan kesehatan sesuai standar yang ada. Masyarakat di wilayah tersebut juga dapat memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya FKTP ke Puskesmas Ratai Brugo dan perpindahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165 atau dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan cabang Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam bentuk tim pengawas komitmen rekrutmen lokal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk pastikan penyerapan tenaga kerja anak daerah. Selengkapnya laporan Ahmad Ripai Kasim.
4: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER.
5: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
4: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER. Nah, SIMNAKER ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
5: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen

0: instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pemerintah Kota Batam menilai inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Rinita Suharjana melaporkan.
2: Batam Innovation Award 2026 menjadi ajang untuk mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Efrius, mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya untuk memberikan apresiasi, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Efrius menjelaskan inovasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
3: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan ekosistem dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, baik yang berbasis digital maupun non-digital, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen serta kreativitas perangkat daerah, UPTD, kelurahan, dan satuan pendidikan.
2: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan agar inovasi yang sudah dihasilkan tidak berhenti pada ajang penghargaan. Menurutnya, inovasi harus bisa diterapkan dalam pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Amsakar menekankan bahwa penerapan menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah inovasi. Ia meminta inovasi yang sudah dibuat tidak hanya menjadi capaian dalam sebuah ajang, tetapi benar-benar digunakan.
4: Harapan saya, apa yang sudah kita temukan, inovasi-inovasi yang kita buat tidak berhenti pada tataran acara formal seremonial seperti ini saja, tapi yang paling penting dia implementatif, dia bisa dilaksanakan. Nah, karena inovasi ini memberikan added value yang luar biasa, ada nilai tambah yang semestinya dapat kita peroleh dari inovasi yang sudah kita lakukan itu.
2: Amsakar juga meminta inovasi yang telah dibuat terus diperbaiki, dimodifikasi, dan diperkaya. Pengembangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam pelayanan pemerintah. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan perkiraan kualitas udara harian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada pada kategori sedang. Berikut laporan Iwan Setiawan.
5: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja.
6: Saat dibungi dari Padang pagi tadi, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW Bukit Kututabang Sugeng Negro mengatakan penilaian kualitas udara tersebut berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5. Perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata konsentrasi selama 24 jam sehingga kualitas udara dapat berbeda-beda pada setiap jam maupun wilayah. Sugeng menjelaskan kategori baik untuk konsentrasi PM2,5 berada pada kisaran 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik, sementara kategori sedang berada pada rentang 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Secara umum, konsentrasi PM2,5 di Sumatera Barat saat ini berada dalam rentang kategori sedang.
5: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja, tidak berdasarkan pada konsentrasi lainnya atau combine beberapa konsentrasi, unsur konsentrasi polutan lainnya, hanya berdasarkan pada single parameter PM2,5 saja.
6: Menurutnya, konsentrasi PM2,5 di setiap wilayah dan waktu terus mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, konsentrasi PM2,5 diperkirakan berkisar antara 23 hingga 45 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata sekitar 32 mikrogram per meter kubik atau masih berada pada kategori sedang. Konsentrasi polutan tersebut cenderung meningkat pada pagi serta malam hari dan menurun menjelang siang. Sugeng menambahkan kondisi kualitas udara di Sumatera Barat secara tren masih berfluktuasi. Meski demikian, dibandingkan 1 hingga 2 pekan sebelumnya, kondisi saat ini dinilai membaik karena kategori kualitas udara tidak sehat sudah tidak lagi terpantau di Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin mengatakan, kabut asap yang masuk ke Sumatera Barat sebagian besar merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Ia mengakui terdapat sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Namun jumlah dan dampaknya tidak signifikan serta telah dapat ditangani.
7: Jadi banyak disebabkan oleh asap kiriman dari provinsi tetangga. Sementara ini kita juga ada kejadian itu, tapi tidak semasif dari tiga spot, dan kejadiannya tidak semasif yang terjadi di provinsi tetangga.
6: Ferdinand menambahkan, kondisi kebakaran di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan lebih besar karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Terminal regional anak air Kota Padang mulai dimanfaatkan sejumlah perusahaan angkutan umum. Namun, masih ada bus dan travel yang memilih menaiki serta menurunkan penumpang di luar terminal. Sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang mulai bulan depan. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Akan melakukan penegakan hukum, sosialisasi, himbauan sudah disampaikan.
9: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan mulai menindak angkutan umum yang tidak masuk ke terminal regional anak air Kota Padang. Penegakan hukum berupa tilang direncanakan mulai diterapkan bulan depan setelah sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, terminal regional anak air secara bertahap mulai dimanfaatkan sebagai penghubung moda transportasi darat. Namun belum seluruh angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi memenuhi kewajiban menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
8: Datangi ke loket-loket yang ada di bypass, itu sudah kami lakukan. Jadi ya mungkin tinggal penegakan hukum untuk melakukan ya istilahnya berupa tilang ataupun juga peringatan-peringatan, bisa saja nanti pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal anak air.
9: Dedi mengapresiasi sejumlah perusahaan otobus yang mulai masuk dan membuka loket penjualan tiket di terminal anak air. BPTD juga terus meningkatkan fasilitas terminal termasuk ruang tunggu, pendingin ruangan, toilet, dan tempat ibadah yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Sementara itu, Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, Arsyad, mengatakan penertiban terhadap angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal bayangan dilakukan secara berkala. Salah satunya terhadap travel yang mangkal di depan Universitas Negeri Padang untuk diarahkan masuk ke terminal anak air.
10: Sudah beberapa kali melakukan penertiban kendaraan AKDP yang mangkal ya di titik-titik seperti di depan UNP, di Simpang Tabing. Kita berikan sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita coba lagi melakukan action lagi.
9: Pemerintah Kota Padang juga berencana memperlebar akses jalan menuju terminal anak air melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pelebaran tersebut diharapkan memudahkan angkutan keluar masuk terminal sehingga penggunaannya semakin optimal. Dodi Istio melaporkan.
1: Kita ke RRI Pekanbaru. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Riau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Riau dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Riau mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan konten atau tindak terorisme dan ekstremisme. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita. Ia menilai diperlukan jalur pelaporan yang praktis sehingga setiap temuan mencurigakan dapat segera dilaporkan.
12: Ini kalau memang ditemukan beberapa konten yang mungkin mencurigakan, kita juga bisa melaporkan gitu. Mungkin apakah ada Pak Bobby secara OPD ini kita melaporkan langsung ke Satgas kah atau langsung ke Kesbangpol kah kalau hal-hal ini terjadi gitu kan? Jadi mungkin bisa langsung karena secara apa namanya pelaporan itu kan agak sulit ya kalau kita langsung. Kalau bisa lewat WA atau bagaimana kan lebih gampang gitu, Pak Bobby.
11: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa terdapat masyarakat yang mungkin ingin keluar dari lingkungan atau kelompok tertentu, tetapi menghadapi tekanan sehingga memilih menyampaikan informasi secara anonim. Bentuk laporan tersebut dapat berupa surat tanpa identitas maupun konten yang tidak mencantumkan identitas pelapor.
13: Terus juga yang kedua terkait dengan pelaporan, saya kira Pak Umar, ini yang perlu kita buat satu perubahan lah ya, terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Ya, pengaduan masyarakat, ya, jadi dengan momentum RADPE ini, saya kira nanti untuk pengaduan masyarakatnya lebih bisa direspon nih, lewat apakah lewat sekretariat bersama atau lewat langsung kepada Satgas WIL. Ini sekarang pelaporannya kemana nih, gitu. Ya kan, yang cepatnya kemana responnya? Apakah langsung lewat Satgas WIL atau lewat kita di pemerintah daerah atau juga langsung kepada aparat keamanan?
11: Pembentukan mekanisme pelaporan ini diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.
1: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika pil ekstasi dan etomidate. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
14: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi menggelar pemusnahan barang bukti narkotika milik 3 orang tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan yakni pil ekstasi sebanyak 1.473 butir, 31 pieces vape yang mengandung etomidan yang diamankan dari tersangka berinisial PA, PM, dan AS.
15: Ini pemusnahan ini adalah proses bagian proses dari penegakan hukum sekaligus pemimpin kita bersama terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan sejak periode itu kurang lebih 4 bulan kita Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan sebanyak 82 perkara tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 128 orang dengan jumlah total barang bukti keseluruhan 3.131,434 gram pil ekstasi berbagai jenis macam merek dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.124,34 gram dan 130 butir pil heavy crack dan selanjutnya 107 pipis ketrik yang mengandung terminai.
14: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukti transparan dan kerja nyata pihak kepolisian dalam memerangi narkotika.
16: Upaya pemusnahan yang dilakukan dan dipublis itu kan membuat masyarakat dapat melihat bahwa polisi itu tidak hanya diam, dan polisi tetap bergerak. Meskipun sekarang kita lihat bentuk kejahatan narkotik berkembang sangat pesat gitu kan, dalam artian bentuk pola dan modusnya itu beragam. Sekarang udah ada etomidan dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam rangka upaya untuk memerangi kejahatan narkotika.
14: Seluruh barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.500 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Selanjutnya kita ke RRI Tanjung Pinang. Kabut asap tebal di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan mulai berkurang. Siswa tetap masuk sekolah dan wajib pakai masker. Febriansa melaporkan.
17: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tamblan Aswawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
18: Bentar, kalaupun ada hilang, kena dibawa angin-angin, kan lagi musim angin kencang ini. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau himbauan dari puskesmas dan berkoordinasi kami dengan kecamatan, sudah alhamdulillah ada, sudah diimbau. Untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu, tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
17: Masih disampaikan Camat Tamblan Asmawi, di tengah kondisi tersebut masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tamblan diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tamblan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: KPU Provinsi Kepri terus melakukan update data pemilih. Dari pemutarian data pemilih berkelanjutan, pemilu 2029 nantinya akan didominasi oleh generasi muda. Informasi selengkapnya, Pidiawati melaporkan.
19: Meski pemilihan umum pemilu akan digelar pada tahun 2029 nantinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Terjadi penambahan data pemilih yang signifikan pada pemilu 2029 nantinya, akan juga akan didominasi oleh generasi muda. Anggota KPU Kepri, Rio Handoko, mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan melalui proses sinkronisasi antar data di Dukcapil, Kemendagri, dan KPU RI yang dilakukan hasil distribusi dari KPU Kabupaten Kota. Jumlah pemilih di Kepri saat ini sudah meningkat signifikan dari 1.559.729 orang pada pemilu 2024 menjadi 1.649.102 orang. Di Kota Batam nantinya juga diperkirakan jumlah pemilih ditembus 1 juta pemilih pada 2029 yang saat ini sudah mencapai 984.484 orang. Untuk Gen Z juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
20: Jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih itu naik signifikan. Dari 25% saat pilkada, sekarang sudah mencapai 30% dari total pemilih kita. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu hampir 500.000. 499.397 dari 1,6 juta pemilih itu Gen Z.
21: Jadi tanpa menyampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi yang lain, generasi X atau Gen Y, nah itu pemilu mendatang itu akan didominasi, akan banyak Gen Z. Jadi warna pemilu mendatang itu akan menarik menurut saya, karena akan banyak pemilih-pemilih pemula baru yang memang yang masih fresh Gen Z.
19: Menurut Rio Handoko, pemutaran data berkelanjutan sangat penting dan memiliki beberapa manfaat, pertama mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak, membantu perencanaan logistik pemilih seperti kebutuhan TPS, peta pemilihan yang bisa dilakukan sejak awal. Reporter Widiawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM untuk pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI mencukupi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Pulau Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagprin Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler maupun non-reguler atau SPBU kompak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Kepala Disdagprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, imbauan tersebut dilakukan sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM selama pelaksanaan KKI yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Menurutnya, Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah KKI diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, peserta, panitia, pelaku usaha maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, seluruh SPBU khususnya yang berada di Pulau Bengkalis diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. SPBU juga diminta memastikan pasokan dari penyaluran atau depot berjalan lancar serta melakukan koordinasi lebih awal apabila diperkirakan terjadi kekurangan stok. Selain itu, pengelola SPBU diingatkan tidak melakukan penimbunan maupun tindakan yang dapat menghambat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kebutuhan terkait apa namanya mobil dari Pertamina, pihak Pertamina kan bisa menambahkan dulu kuota di sini dalam 5 hari ini kan, seminggu kan. Dexlet ya, solar ya, adalah solar tuh karena banyak push masuk kan.
1: Sementara itu, Koordinator Bidang Transportasi Panitia KKI Andriano mengatakan peningkatan mobilitas kendaraan sudah mulai terlihat, terutama kendaraan jenis bus yang membawa peserta maupun pihak terkait untuk kegiatan KKI ke Bengkalis. Menurut Andriano, kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan BBM jenis solar, dexlet maupun pertalite. Berdasarkan laporan dari License Officer atau LO, terdapat kendaraan bus yang sempat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, khususnya solar.
3: Kalau peningkatan kendaraan Pak Ed, kalau terkait bus yang ukuran 3/4 itu sangat dibilang lumayan banyak lah masuk Pak, dan sampai hari ini lebih kurang 30 bus itu campur sama HIS lah. Kemudian kalau kendalanya Pak, ada beberapa LO, setiap perguruan tinggi kan ada LO-nya, mahasiswa, dia melapor ke saya terkait kelangkaan solar yang di Bengkalis ini, susahnya mencari solar, dah ditanya SBU-nya, ada yang tutup, ada yang belum masuk terkait solar. Terus kalau terkait pertalite, di ecerannya masih dibilang ya, ada lah,
4: tapi itu harganya beda
3: dibandingkan dengan yang di SBU sekarang.
1: Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, panitia juga telah mengingatkan para pengemudi bus agar pengisian BBM terlebih dahulu di wilayah Sungai Pakning sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selain dihadiri kampus vokasi di seluruh Indonesia sebagai kontingen, pembukaan KKI 2026 di Bengkalis, Riau turut dihadiri dua politeknik negara Malaysia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
5: Kabupaten Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia atau KKI tahun 2026. Pelaksanaan KKI tahun ini dipercayakan kepada Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah. Pembukaan KKI 2026 dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Haja Kasmarni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta para pembimbing dari kampus yang mengikuti kontes. KKI 2026 diikuti sekitar 52 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat dua politeknik dari Malaysia yang hadir sebagai undangan, yakni Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak dan Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah. Pensyarah Politeknik Ungku Omar Huzaifah bin Abdul Razan menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bengkalis atas undangan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran dalam KKI 2026 menjadi kesempatan untuk melihat berbagai ide dan inovasi yang ditampilkan peserta dari perguruan tinggi di Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Politeknik Bengkalis Indonesia kerana atas jemputan wakil daripada Politeknik Omar Ipoh Perak Malaysia ke satu pertandingan di mana mengumpulkan berbagai aktiviti ataupun idea-idea baru daripada mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia dalam berkarya dan mempertandingkan idea-idea dalam pembinaan kapal, dalam teknologi kapal yang sedang maju di hadapan.
5: Sementara itu, pensyarah Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah, Dr. Mohaimin bin Roji, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dan berharap pada kesempatan mendatang pihaknya dapat kembali mengikuti KKI termasuk sebagai peserta, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat dibawa kembali ke Malaysia.
3: Pada pandangan saya lah, jemputan pertama daripada Politeknik Bengkalis kepada Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah yang terletak di Malaysia, negeri Perak Malaysia, satu-satunya politeknik yang khusus kepada bidang maritim. Jadi jemputan ini alhamdulillah sebagai satu kenalan kepada kami lah, bahawa kontes ini boleh memberikan kami pengalaman baru yang mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh laksanakan di Malaysia nanti. Sebab kami belum pernah lagi ada kontes seperti ini di Malaysia. Jadi kita lihatlah apakah sebenarnya pertandingan-pertandingan yang dijalankan dalam kontes kapal di Indonesia, supaya ilmu-ilmu yang kita dah pelajari di sini kita boleh bawa kembali, dan mungkin akan datang kita boleh bekerjasama bersama Indonesia dalam penganjuran kontes seperti inilah.
5: KKI 2026 dijadualkan berlangsung selama 4 hari, mulai 14 hingga 17 September 2026 di Kabupaten Bengkalis Riau. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menampilkan inovasi serta kreativitas di bidang teknologi kapal. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Berita korwil terakhir dari RRI Ranai. 4 fokus utama akan dikembangkan IAI Natuna, mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi, serta pembelajaran berbasis digital. Selengkapnya reporter Aprizal.
4: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat 4 fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
7: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengertian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dalam 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
4: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
8: Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik, dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
4: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Berikut laporan Yuspianti.
9: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati, mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
10: Kondisinya lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
9: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
11: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
9: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama, karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro Software RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Improv. Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Ya, selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, Bupati Bengkalis Kasmarin resmi membuka kontes kapal Indonesia KKI ke-13 di lapangan Tugu Bengkalis pada hari ini, peringkat Senin 14 September 2026. Ajang kompetisi teknologi kemaritiman tingkat nasional ini diikuti 129 tim dari 52 perguruan tinggi di Indonesia. Ya, pembukaan KKI 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan teknologi kapal, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang dapat mendukung kemajuan sektor kemaritiman nasional. Dalam sambutannya, pendengar, ia mengingatkan mahasiswa agar kemampuan teknologi yang dimiliki harus berjalan beriringan dengan karakter. Menurutnya, pendengar, KKI 2026 yang mengusung tema responsif dan mandiri untuk kedaulatan bangsa memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, kompetisi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan mahasiswa, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa. Dan pendengar, Kasmari juga menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Negeri Bengkalis yang dipercaya menjadi tuan rumah KKI ke-13. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi Bengkalis untuk memperkenalkan potensi daerah sebagai bagian penting dari kawasan maritim Indonesia. Ya, peninggal sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kuster mengatakan, pendengar, pihaknya siap memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKI 2026. Menurutnya, kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kesempatan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk menunjukkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan teknologi berskala nasional. Kabar dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar, dan kami hadirkan Warta Berita Daerah tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Kontes kapal Indonesia resmi dibuka Bupati Bengkalis. KKI 2026 di Bengkalis turut dihadiri dua kampus Politeknik Malaysia. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Kontes kapal Indonesia KKI yang diselenggarakan Politeknik Negeri Bengkalis dibuka secara resmi Bupati Bengkalis. Ratusan peserta dan berbagai daerah warnai parade yang menampilkan inovasi teknologi kapal. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Bengkalis Kasmarni resmi membuka kontes kapal Indonesia KKI ke-13 di lapangan Tugu Bengkalis pada Senin 14 September 2026. Ajang kompetisi teknologi kemaritiman tingkat nasional ini diikuti 129 tim dari 52 perguruan tinggi di Indonesia. Pembukaan KKI 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan teknologi kapal, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang dapat mendukung kemajuan sektor kemaritiman nasional. Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni juga mengingatkan mahasiswa agar kemampuan teknologi yang dimiliki harus berjalan beriring dengan karakter. Teknologi tanpa karakter dapat kehilangan arah. Menurut Kasmarni, KKI 2026 yang mengusung tema responsif dan mandiri untuk kedaulatan bangsa memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan mahasiswa, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa. Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Negeri Bengkalis yang telah dipercaya menjadi tuan rumah KKI ke-13. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi Bengkalis untuk memperkenalkan potensi daerah sebagai bagian penting dari kawasan maritiman Indonesia.
2: Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan

0: jadi kesempatan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk menunjukkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan teknologi berskala nasional.
1: Ingat, masih terngiang-ngiang rapat 2 bulan sebelum ini, kami melapor kepada Ibu Bupati. Kami pun kaget yang disampaikan Ibu Bupati, Politeknik ditunjuk sebagai penyelenggara, tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Nah inilah semangat kami membuat kami berkolaborasi dengan Pemda Bengkalis. Jadi kita sebagai penyelenggara, tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Jadi ini kan masih tahapan desain, kemudian kita buat prototipnya, kemudian kita uji cobakan prototip tersebut di Wadu. Tentu harapan kita nanti bisa terus ditingkatkan, dikembangkan, dan bahkan kalau memungkinkan memang menjadi produk nyata yang bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat nanti.
0: KKI 2026 berlangsung 14 hingga 17 September 2026 dengan Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah. Sejumlah lokasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, diantaranya Kampus Politeknik Negeri Bengkalis dan Waduk PDAM Tirta Terubuk Bengkalis. Pembukaan KKI ke-13 turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Senior Johnny Caster, unsur Forkopimda serta sejumlah tamu undangan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Selain dihadiri kampus vokasi di seluruh Indonesia sebagai kontingen pembukaan KKI 2026 di Bengkalis, Riau turut dihadiri dua Politeknik Negeri Malaysia. Dan mendengar informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Kabupaten Bengkalis menjadi tuan rumah Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026. Pelaksanaan KKI tahun ini dipercayakan kepada Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah. Pembukaan KKI 2026 dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Haja Kasmarni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta para pembimbing dari kampus yang mengikuti kontes. KKI 2026 diikuti sekitar 52 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat dua Politeknik dari Malaysia yang hadir sebagai undangan, yakni Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak dan Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah. Pensyarah Politeknik Ungku Omar Huzaifah bin Abdul Razan menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bengkalis atas undangan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran dalam KKI 2026 menjadi kesempatan untuk melihat berbagai ide dan inovasi yang ditampilkan peserta dari perguruan tinggi di Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Politeknik Bengkalis Indonesia kerana atas sambutan wakil daripada Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak Malaysia ke satu pertandingan di mana mengumpulkan berbagai aktiviti ataupun idea-idea baru daripada mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia dalam berkarya dan mempertandingkan idea-idea dalam pembinaan kapal, dalam teknologi kapal yang sedang maju di hadapan.
3: Sementara itu, pensyarah Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah, Dr. Mohaimin bin Roji, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dan berharap pada kesempatan mendatang pihaknya dapat kembali mengikuti KKI termasuk sebagai peserta, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat dibawa kembali ke Malaysia.
4: Pada pandangan saya lah, ini jemputan utama daripada Politeknik Bengkalis kepada Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah yang terletak di Malaysia, negeri Perak Malaysia, satu-satunya politeknik yang khusus kepada bidang maritim. Jadi jemputan ini alhamdulillah sebagai satu kenangan bagi kami lah, bahawa kontes ini boleh memberikan kami pengalaman baru yang mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh laksanakan di Malaysia nanti. Sebab kami belum pernah lagi ada kontes seperti ini di Malaysia. Jadi kita lihatlah apakah sebenarnya pertandingan-pertandingan yang dijalankan dalam kontes kapal di Indonesia, supaya ilmu-ilmu yang kita belajar di sini kita boleh bawa kembali dan mungkin akan datang kita boleh bekerjasama bersama Indonesia dalam penganjuran kontes seperti inilah.
3: KKI 2026 dijadualkan berlangsung selama 4 hari mulai 14 hingga 17 September 2026 di Kabupaten Bengkalis Riau. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menampilkan inovasi serta kreativitas di bidang teknologi kapal. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita RRI Bengkalis. Politeknik Negeri Bengkalis menjadi tuan rumah Kontes Kapal Indonesia 2026. Sebagai tuan rumah, Polbeng membidik juara umum. Berikut laporan reporter Nur Fitriani.
5: Kontes Kapal Indonesia 2026 resmi dibuka Senin pagi 14 September 2026 di Lapangan Tugu Bengkalis, Riau. Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini menjadi tuan rumah ajang kompetisi

0: kompetisi kapal mahasiswa yang mempertemukan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Polbank tidak hanya menyiapkan penyelenggaraan, 6 kategori kompetisi juga diikuti untuk memperlihatkan kemampuan dan inovasi mahasiswa di bidang perkapalan. Ketua KKI 2026 sekaligus Wakil Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Marhadi Sastra mengatakan persiapan telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Pengalaman mengikuti kontes pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal Polbank untuk meningkatkan prestasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keikutsertaan Polbank pada kategori robot bawah air. Marhadi menyebut kategori tersebut menjadi inovasi perdana yang dijalankan dalam penyelenggaraan KKI. Selama kontes kapal ini berlangsung 13 tahun sebelumnya, ini adalah perdana dijalankan di kategori LOP. Marhadi menyebut Polbank optimis mampu memberikan hasil terbaik dari 6 kategori yang diikuti. Target juara umum menjadi motivasi untuk membawa nama Polbank sekaligus Bumi Riau di panggung kompetisi perkapalan mahasiswa tingkat nasional. Kontes Kapal Indonesia 2026 sekaligus menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi perkapalan dan menyiapkan talenta muda untuk menjawab kebutuhan industri maritim Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Berita lainnya, pendengar, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memastikan stok bahan bakar minyak BBM untuk pelaksanaan kontes Kapal Indonesia KKI mencukupi. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Muhammad Iqbal.
2: Menjelang pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Pulau Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagprin Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler maupun non-reguler atau SPBU kompak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Kepala Disdagprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, imbauan tersebut dilakukan sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM selama pelaksanaan KKI yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Menurutnya, Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah KKI diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, peserta, panitia, pelaku usaha maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, seluruh SPBU khususnya yang berada di Pulau Bengkalis diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. SPBU juga diminta memastikan pasokan dari penyaluran atau depot berjalan lancar serta melakukan koordinasi lebih awal apabila diperkirakan terjadi kekurangan stok. Selain itu, pengelola SPBU diingatkan tidak melakukan penimbunan maupun tindakan yang dapat menghambat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Bidang Transportasi Panitia KKI Andriano mengatakan peningkatan mobilitas kendaraan sudah mulai terlihat, terutama kendaraan jenis bus yang membawa peserta maupun pihak terkait untuk kegiatan KKI ke Bengkalis. Menurut Andriano, kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan BBM jenis solar, dashlight maupun pertalite. Berdasarkan laporan dari License Officer atau LO, terdapat kendaraan bus yang sempat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, khususnya solar.
3: Kalau peningkatan kendaraan, Pak Ed, kalau terkait bus yang ukuran 3/4 itu sangat dibilang lumayan banyak lah, maksud Pak, dan sampai hari ini lebih kurang 30 bus itu campur sama HIS lah. Kemudian kalau kendalanya, Pak, ada beberapa LO, setiap perguruan tinggi kan ada LO-nya, mahasiswa. Dia melapor ke saya terkait kelangkaan solar yang di Bengkalis ini. Susahnya mencari solar, udah ditanya SBU-nya, ada yang tutup, ada yang belum masuk terkait solar. Terus kalau terkait pertalite, di ecerannya masih dibilang ya, ada lah.
4: Tapi itu harganya
3: beda, ya. Harganya beda dibandingkan dengan yang di SBU sekarang.
2: Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, panitia juga telah mengingatkan para pengemudi bus agar pengisian BBM terlebih dahulu di wilayah Sungai Pakning sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: PLN UP 3 Dumai turut resmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Politeknik Negeri Bengkalis di momen kegiatan kontes kapal Indonesia tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: PLN UP 3 Dumai turut meluncurkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis, bertepatan dengan pelaksanaan kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026. SPKLU tersebut menjadi salah satu fasilitas pendukung penggunaan kendaraan listrik di Kabupaten Bengkalis. TL Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UP 3 Dumai, Zulwendri, mengatakan SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis telah mulai beroperasi sejak bulan ini. Namun, secara resmi dan peluncurannya dilakukan bersamaan dengan momentum KKI 2026 yang berlangsung langsung di Bengkalis. Menurut Zulwendri, saat ini sudah terdapat 2 unit SPKLU di Pulau Bengkalis. SPKLU pertama berada di kantor PLN Bengkalis, Jalan Antara, sedangkan unit kedua berada di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis.
2: Itu kami rencanakan di pagi harinya, memang kegiatannya di sekitar jam 10 pagi sampai jam 12 menjelang siang, sebelum zuhur. Nah, itu peresmian SPKLU. Nah, SPKLU ini adalah tempatnya charging mobil listrik. Nah, itu kita pasang satu kemarin di Politeknik Bengkalis dan sudah beroperasi sebenarnya beberapa hari yang lalu. Sudah ada juga di aplikasi PL Mobile, jadi pengguna mobil listrik bisa ngecas di Polbank saat ini. Di Pulau Bengkalis sendiri sudah ada 2 SPKLU, yaitu di Politeknik Bengkalis 1, yang kedua di kantor PLN.
1: Zulwendri menjelaskan penggunaan SPKLU di Bengkalis sejauh ini sudah mulai dimanfaatkan masyarakat. Setiap hari terdapat pelanggan yang melakukan pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU. Zulwendri berharap ke depan semakin banyak masyarakat Bengkalis yang memiliki kendaraan listrik memanfaatkan fasilitas tersebut. Menurutnya, pengisian daya di SPKLU lebih efisien dari sisi waktu dibandingkan menggunakan pengisian daya di rumah, karena daya yang tersedia di SPKLU lebih tinggi. Dengan bertambahnya fasilitas SPKLU, PLN berharap ekosistem kendaraan listrik di Kabupaten Bengkalis semakin berkembang. Kehadiran SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis juga mendukung kebutuhan mobilitas kendaraan listrik termasuk selama pelaksanaan KKI 2026. Reporter RRI Bengkalis Mod Visa melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita daerah RRI Bengkalis untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026. Wakil kerabat kerja petugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tadi.

0: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini, tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek. Harga dirinya hancur dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu, namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan. Sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.
4: Kita ke informasi.
5: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
6: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Dan pendengar, rangkaian lagu religi kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, nanti kita akan dengarkan mimbar Islam serta pengajian ayat suci Al-Quran tepat pukul 18:11 nanti akan kita dengarkan kumandang azan maghrib. Akhir kata pendengar, saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Mohon maaf tersilap kata-kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, nabi yang memberikan pertolongan kepada kita ketika di yaumil kiamah nanti. Tidak ada nabi yang lain yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari sama-sama kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema adalah keutamaan istighfar. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Istighfar atau astagfirullahalazim merupakan salah satu kalimat istimewa dalam agama Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Untuk mendapatkan keutamaan, maka amalkanlah setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam selalu pernah melakukan kesalahan. Karena manusia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka cara menghapuskan dosa itu dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab berupa kalimat astagfirullah, kemudian yang artinya saya memohon ampun kepada Allah. Beristighfar dalam filosofi Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menanti perintah Allah, mentaati perintah Allah dan tidak melanggarnya. Maka ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka hendaklah kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Memang tidak luput dari dosa karena sudah kodratnya sebagai tempat luput dari dosa dan lupa.
manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia ini berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka beristighfar kepada Allah. Dosa kita dengan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tapi dosa dengan sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Maka ketika kita menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, menceritakan kelemahan orang, kita tidak bisa beristighfar, tetapi kita meminta maaf kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, al-ghibatu asaddu minal jinah. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Kalau orang berbuat zina, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia menyesali atas perbuatannya, maka tobatnya diterima oleh Allah. Tapi ketika ada orang yang menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, maka 1000 rakaat pun dia sholat sunat tahajud, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Bahkan di yaumil kiamah nanti ada orang yang bangkrut. Kata sahabat, apakah dia tidak membawa amal-amal ibadahnya? Dia bawa. Ibadah hajinya dia bawa, umrohnya dia bawa, sholatnya dia bawa, kemudian dia zakatnya dia bawa. Tapi kenapa dia menjadi orang yang bangkrut? Ketika di dunia dia punya salah kepada orang, dia tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka akan ditagih, dituntut di yaumil kiamah. Ketika habis pahala-pahala kebaikan dia, maka dosa orang tersebut akan berpindah kepadanya. Lalu apa saja keutamaan istighfar? Yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa, tapi beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain, Rasul beristighfar sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah sehari semalam? Bisa jadi kita selesai sholat, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian 3 dikali 5, 15 kali kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maka yang pertama, istighfar itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesuai dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika kita ingin mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebaikan di akhirat, maka perbanyaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang ketiga, keutamaan istighfar adalah Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita.
yang mungkin selama ini keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah, dengan seringnya beristighfar, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Ada suatu kisah, tukang roti, pedagang roti. Dia ingin bertemu dengan seorang imam pada masa itu. Dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nama imamnya Ahmad bin Hambal. Dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal karena dia tahu imam itu adalah imam besar, dan dia tidak bisa datang ke kota Imam Ahmad bin Hambal itu, tapi dia perbanyak beristighfar. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini, dia melakukan perjalanan. Dia tidak tahu entah kemana arah perjalanannya. Ketika itu hari sudah sore, lalu dia pun melaksanakan sholat asar di sebuah masjid. Karena perjalanan yang sangat jauh, lalu dia pun beristirahat di masjid tersebut. Rupanya pengurus masjid mengatakan, "Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid, silakan."

Lalu Syekh Imam Ahmad bin Hanbal berkata, apa ketika engkau beristighfar kepada Allah, apa hajatmu dikabulkan oleh Allah? Kata tukang roti, seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah. Saya minta anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh. Saya minta kepada Allah anak yang hafal Al-Quran, lalu Allah memberikan kepada saya anak yang hafal Al-Quran. Tapi ketika saya ingin satu hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah, saya ingin bertemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, sayalah Ahmad bin Hanbal. Maka dari itu ketika dia beristighfar, lalu Allah kabulkan segala keinginannya. Yang terakhir, keutamaan beristighfar adalah dimudahkan segala urusan. Maka ketika kita belum dititipkan anak, minta kepada Allah agar Allah menitipkan anak. Syekh Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh sepasang suami istri. Lalu dia mengadu, Syekh, saya sudah lama menikah tapi saya belum dikaruniai anak. Lalu apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Pergilah engkau ke Mekah, cari buah ini dan makanlah buah ini. Kata sepasang suami istri ini, saya orang susah, Syekh. Saya tidak bisa pergi ke sana. Lalu bagaimana? Adakah amalan lain? Maka apa kata Syekh? Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah. Kemudian dia pun amalkan, dia selalu beristighfar kepada Allah. 3 bulan kemudian dia datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Syekh, alhamdulillah saya sudah mengandung. Maka kata Syekh, jaga anakmu dengan baik, karena anak adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa keutamaan beristighfar. Mari sama-sama kita basahi lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Hendaknya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Pendengar RR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Yang benar itu adalah milik Allah, kesalahan itu adalah dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk senantiasa mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri bagi kita seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, telah masuk waktu salat fardu maghrib untuk wilayah Bengkalis dan wilayah yang sewaktu dengannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu tidak akan pernah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini, di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat, yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah. Agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu. Yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas. Tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu. Lihat kerutan di wajahnya. Lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu. Doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
1: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara, PhD, sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
0: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan

0: udara untuk Indonesia.
1: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
3: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
4: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
3: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
5: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
6: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
5: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
3: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
7: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak, dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
8: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan

0: maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
1: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
0: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
3: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
4: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IP001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
3: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
5: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti. Diposisi karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
3: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
7: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. fokus kita kepada penyelamatan. Sekali lagi, kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian, saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh otorita pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
6: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
8: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
6: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
2: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
9: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
10: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran POPDES kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
9: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
11: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
9: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
12: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Baledanu Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
13: Kami dari masyarakat Desa Baledanu, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
12: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
14: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledanu. Oh itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
12: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
15: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
16: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
15: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
16: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
17: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
16: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pemirsa, bersama telah kita ikuti tadi warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan selanjutnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis, tentunya bersama saya Rizardi, yang ketemani Anda di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya dalam program Lintas Bengkalis Malam.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu bro, kalau jambu ada nih.
0: Oh, ya bang.

Oh, this is what I'm talking about.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

0: Iluminati.
1: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
1: Ya, Mak, ya.
0: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: Kita main cekelik dung-dung song.
1: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
1: Midah sudah ikhlas, Bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jailani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran, Jai?

0: Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjelian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar.
2: Iya ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mida buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai.
2: Engkau, Madun.
1: Kenapa kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak.
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku.
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio, Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Ya, Mak, ya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: macam mana ni? Bila masa dia panggil maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Ih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya, kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

0: Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Available di Google Play Store and App Store.

0: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
3: Ayo, ayo. Semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
4: Iya pak. Siap.
3: Kau Petrus, kemari dulu.
4: Iya pak, ada apa pak?
3: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
4: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
3: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
4: Maaf pak, ya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
3: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
4: Iya pak, mengerti pak, mengerti.
3: Ya sudah, sana kembali kerja.
4: Baik pak, tapi...
3: Tapi apa lagi kau ini?
4: Bagaimana dengan kami di sini pak?
3: Hei, bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
4: Tapi pak...
3: Sudah, kerjaan kau belum selesai. Sudah minta tambah.
4: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya pademangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
0: Apa? Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya, betul. Itu ilegal namanya. Melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno gak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Hah, akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu dibawa.
2: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik, baik.
0: Kau ini bagaimana, Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf, pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar, pak?

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
3: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
3: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
5: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap. Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
6: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
5: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, tak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu ya. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Yah, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Temu-temu pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan, abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu

0: Wak Jeng tolong hantarkan tadi 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu, confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
0: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
0: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
0: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa suruh awak tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya tu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Belur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul lah kalau berani, awak pergi setakut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok, tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi.

0: kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
1: Betul.
0: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
2: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je ni betul. Tak ada benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
3: Empaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya melur ya, melihat bumbungnya aja gak sudi.
4: Wah, kuat betul ya pintunya dempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
0: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tuh Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ini makin melarat pula nanti.
4: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
3: Abang! Ah. Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
0: Ayolah, abang balik, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia Pak Khalid ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dewan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opo ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak bang untuk saya menang ni? Abang? Saya boleh menang bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengah sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Huh. Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
3: Wah, Jeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wak Jeng. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya. Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas yang berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ha, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini? Kita gabungkan semua menu

0: Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Satu Pendengar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu, agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari, saat bangun tidur, dan malam hari saat sebelum tidur.

Pendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebut dan tepuk tepung tawar ini, orang menengok proses kerjanya, ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar, tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu, makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku gak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa?
1: Dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu, lapor ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kita ini menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku. Karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah gak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana, apa kabar? Semoga jawabanmu gak cuman kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget gak komunikasi." Sampai sekarang gak dibales. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. So aku mikir ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth yang namanya kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku kemarin aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

السلام.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 15 September 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar syukur alhamdulillah, di hari ini Selasa 15 September 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar. Selamat mengawali aktivitas Anda dan juga selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk saat ini untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Pendengar, pengajian ayat suci Al-Quran dihadirkan pendengar sebagai mengawali kebersamaan sua kita di pagi hari ini, dan juga nanti akan kita dengarkan rangkaian lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yakin dan berhati. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

melihat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya, namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rab. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rab. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah, ya Rabbana.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Pendengar di pagi hari ini ya, di hari Selasa 15 September 2026 ya. Memang waktu-waktu yang silih cepat berganti, tak terasa kita sudah di pertengahan di bulan September. Sehat selalu untuk kita semua yang terpenting, tapi untuk hidup sehat kita juga harus menjaga kesehatan ya, konsumsi makanan yang bergizi, bernutrisi, cukup konsumsi air putih, dan juga selalu tetap semangat. Pola pikir juga harus diatur, tidak stres, dan jangan lupa untuk bahagia. Ya pendengar, bersyukur juga harus kita ucapkan setiap hari dengan apapun kehidupan kita saat ini, yang paling mudah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan juga pendengar, banyak amal-amal ibadah lain yang dilakukan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala, karena hidup kita ini tentu kita mengharapkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang banyak darinya. Ya pendengar, kami masih hadirkan untuk Anda pendengar yang akan lagu-lagu religi jelang nanti kita bersama untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR

lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti pula Warta Riau Pagi. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR.

0: Tiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersua kembali kita pendengar ya, alhamdulillah, dalam program Mutiara Pagi yang memang insyaallah untuk program ini kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda. Ya, dari pukul 5.30 hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Juga program ini disiarkan pula melalui RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga studio penyiaran RRI Bengkalis. Tentu juga Anda bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami pendengar di RRI Digital. Bersama kita dalam program Mutiara Pagi hari ini edisi Selasa 15 September 2026, ataupun ini juga bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pendengar Mutiara Pagi hari ini akan kami hadirkan dengan mengusung tema yaitu kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Ya, untuk membahas kajian ini lebih dalam, ya, kita saat ini alhamdulillah sudah bersama dengan narasumber kita, pendengar, ini dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ya. Ada Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Afdal SUD MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Suci,
1: bagaimana kabar? Sehat pagi ini Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Mbak. Alhamdulillah, selalu sehat untuk Ustadz. Kami doakan, dan tentu kita juga berharap menjumpai pendengar kita dalam keadaan sehat juga semuanya. Kita berdoa demikian, berharap demikian ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Ini kepedulian sosial dan gotong royong, nah, khususnya di tengah kesulitan ekonomi. Nah, topik kita untuk pagi ini ya Ustadz Afdal ya, sangat menarik sekali kajian kita ini. Yang tentu Ustadz nanti insyaallah dalam rangkaian Mutiara Pagi kita akan juga menyapa pendengar kita Ustadz, dan untuk Anda pendengar silakan bergabung, berpartisipasi bersama kami nanti. Ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, boleh gabung nanti pendengar 0761-24595 ya, 0761-24595 nomor yang bisa Anda gunakan langsung untuk berpartisipasi, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga kami buka line untuk Anda untuk bisa bergabung di kesempatan ini pendengar. Kirim pesan Anda kepada kami, insya Allah nanti akan dibacakan, ditanggap oleh Ustadz kita ya. Kirim ke 0811-76-73-991, 0811-76-73-991. Kita akan mengawali kebersamaan ini pendengar dengan terlebih dahulu kita akan simak tausiah ataupun juga pengantar penjelasan lebih dalam tentang kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Kita akan simak bersama dengan Al-Ustadz Dr. Afdal SUD MPI yang merupakan Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustadz, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Suci.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Hadirin seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pagi, yang kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah alirkan kepada kita akan menjadi bagian dari upaya kita untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kemudian menjadikan nikmat-nikmat Allah itu untuk wasilah menuju kebaikan-kebaikan yang akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berharap surga beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan beliau untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga kita mampu membedakan mana hakikat kebahagiaan dan mana sebenarnya hanya bayang-bayang fatamorgana yang kalau kita kejar walaupun terlihat indah, tetapi begitu kita terus mengejarnya, dia tidak membuat kita tenang, tapi justru semakin menambah dahaga seperti meminum air lautan. Karena hakikatnya yang di luar pada ridha Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang bersifat duniawi dan nafsu, dia adalah fatamorgana. Terlihat indah, tetapi begitu kita nikmati semakin dalam, dia justru bukan membawa ketenangan, tetapi malah menambah kehausan dan dahaga untuk senantiasa mengejar dan terus mengejarnya tanpa pernah berhenti. Maka kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita mana yang hakikat kehidupan membawa kepada kebahagiaan dan mana yang hanya bayang-bayang fatamorgana yang sesungguhnya tidak nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan selawat kepada Rasulullah akan menjadi wasilah kelak di yaumil akhir kita menjadi bagian dari umat yang diakui oleh Allah Subhanahu, yang diakui oleh beliau dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, kepedulian sosial dan gotong royong di tengah kesulitan ekonomi. Memang hidup kita ini adalah rangkaian ujian. Salah satu ujian yang seringkali menguji keimanan dan mental kita adalah kesulitan ekonomi. Di tengah tantangan global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian, di tengah kondisi ekonomi kita yang terasa makin berat, kan? Kemudian barang pokok naik, lapangan pekerjaan yang menyempit, atau penghasilan yang tidak menentu, atau realitas yang dihadapi oleh banyak saudara kita hari ini, mungkin bagi sebagian kita yang stabil, alhamdulillah, cuma di antara saudara-saudara kita yang lain merasakan kesulitan-kesulitan, maka perlu kita untuk menjaga kepedulian sosial dan gotong

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi kesulitan sendirian. Islam mengajarkan bahwa solusi dari krisis ekonomi bukan hanya tentang kebijakan angka, melainkan tentang ketukan hati untuk saling peduli. Dan disinilah pentingnya gotong royong dan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini adalah fondasi ilahi untuk gotong royong. Allah memerintahkan kita untuk saling bahu-membahu dalam kebaikan. Ketika tetangga kita kekurangan, ketika ada saudara seiman yang kesulitan memberi makan keluarganya, maka menolong mereka adalah bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepedulian sosial bukanlah sebuah pilihan opsional bagi seorang muslim, melainkan cerminan dari kualitas iman itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang hubungan antara umat Islam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam
1: kepedulian sosial itu sendiri juga merupakan

apa namanya media sosial, ya, orang berinteraksi melalui media sosial yang begitu luas, bahkan kadang-kadang mengurangi interaksi kita secara langsung karena terlalu banyak main gadget. Efeknya kepedulian sosial berkurang, maka gotong royong dalam bentuk lain atau dalam bentuk sedekah yang lain bisa juga dalam pengertian adalah saling peduli terhadap lingkungan sosial kita, termasuk misalnya menegur ketika ada saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal yang di luar batas-batas normal atau kebaikan, atau melakukan hal-hal yang bersifat tidak baik. Sebab dengan menurunnya rasa empati sosial hari ini karena meningkatnya teknologi, orang-orang kemudian takut menegur orang lain, itu justru bisa membawa bahaya tersembunyi bagi kita, terutama untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita pergi keluar rumah lalu melakukan kejahatan atau melakukan hal yang di luar norma, maka tidak ada lagi orang yang berani menegurnya. Maka ini adalah sesungguhnya bencana untuk masa depan anak kita. Karena ketika dia melakukan kejahatan dan tetangga tidak berani menegurnya karena takut nanti orang tuanya akan marah, ini adalah bencana di masa depan. Oleh sebab itu, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu juga termasuk sedekah kepada saudara kita. Dengan harapan tentu ketika kita mengingatkan orang lain untuk melakukan kebaikan, suatu ketika di saat kita lalai dan lupa, lalu terlupa melakukan hal-hal yang di luar norma, maka kita juga akan diingat oleh saudara kita yang lain. Dan kondisi seperti itu membuat kita tenang membiarkan anak kita kemudian bermain di luar rumah, karena kita percaya tetangga kita, orang-orang di sekitar akan menjaga anak-anak kita, akan peduli secara sosial terhadap anak-anak kita. Ketika orang peduli terhadap anak-anak kita, maka itu juga sekaligus menjaga anak-anak kita dari marah bahaya yang mengintai dia, baik secara moral maupun marah bahaya dalam kematian fisik. Kemudian gotong royong atau sedekah juga bisa berbentuk pikiran, memberikan ide usaha misalnya, atau solusi bagi yang kehilangan pekerjaan, atau hal-hal lain yang bisa kita tuangkan dalam bentuk ide. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah salah satu bentuk sedekah dan kepedulian sosial yang mesti kita bangun, dan gotong royong yang juga mesti kita bangun adalah peduli terhadap apa yang diperjuangkan dan diusahakan oleh saudara-saudara kita. Misalnya hal sederhana, ketika kita butuh sesuatu dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangga kita, maka tentu paling baik adalah kita berbelanja, kita membeli, kita membantu teman kita, saudara kita dalam bentuk membantu membeli barang-barang yang mereka jual misalnya, atau membantu mempromosikan melalui media sosial kita, atau banyak hal lain yang bisa kita lakukan yang intinya adalah saling membantu dan saling tolong menolong. Ya tentu selain ide, bisa juga dalam bentuk kita saling peduli, terutama misalnya ketika kita masak, bisa kita sisihkan untuk tetangga dan saudara kita. Dampak bentuknya sederhana, tapi dampaknya sangat serius. Orang-orang yang Rasulullah SAW juga ingatkan bahwa tidak beriman juga kepada seseorang di antara

0: dampaknya sangat serius untuk persaudaraan kita, sehingga kita merasa bersaudara, merasa bersama, dan pada akhirnya tentu kebersamaan itu, gotong royong, kehidupan sosial yang harmonis pasti akan berpengaruh kepada kesejahteraan sosial.
1: Yeah.
0: Karena kehidupan yang harmonis, negara yang maju, negara yang makmur, itu salah satu elemen pentingnya adalah keharmonisan hubungan sosial antara masyarakatnya.
1: Yeah.
0: Ketika hubungan sosial bagus, kejahatan akan menurun.
1: Mm-hmm.
0: Ketika keamanan meningkat, ketika keharmonisan meningkat, maka kita juga bebas untuk melakukan perbaikan-perbaikan ekonomi tanpa khawatir akan dampak-dampak negatif dari kondisi sosial kita.
1: Yeah.
0: Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai pengantar kita pada pagi hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kehidupan sosial kita senantiasa dipenuhi oleh kepedulian, dipenuhi oleh rasa saling menghormati, rasa saling menjaga, saling mensupport, dan saling bersama. Perlu kita ingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli secara sosial, saling menjaga dan saling mensupport. Dan ketika satu bangsa masyarakatnya sudah mulai terpecah, terpecah oleh politik, terpecah oleh pandangan-pandangan yang tidak semestinya, maka perpecahan itu pada akhirnya akan membawa satu bangsa kepada kehancuran. Kalau kita perhatikan bangsa-bangsa yang telah berlalu, yang sudah hilang dan tenggelam, penyebab utamanya rata-rata disebabkan oleh perpecahan yang pada akhirnya melahirkan permusuhan, permusuhan melahirkan peperangan, sehingga bubar satu bangsa.
1: Ya.
0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, keluarga kita,
1: amin,
0: dan bangsa kita untuk senantiasa hidup dalam damai, hidup dalam kebersamaan, dan penuh kesejahteraan.
1: Ya, baik,
0: Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Terima kasih untuk tausiah ataupun juga penjelasannya Ustaz. Nah, di waktu kita yang singkat ini, sekitar 7 menit lagi kebersamaan kita, mungkin line telepon akan kita buka untuk pendengar ya Ustaz ya. Ini ada atensi dari pendengar kita yang ingin bergabung tampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa? Ya, dengan siapa Bapak?
3: Ini Izul di Kampar.
1: Pak Izul di Kampar. Ya Bapak, silakan Pak Izul.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Izul.
3: Ini temanya yang dia soal-soal. Jadi menimpa sedikit kan bisa aja Ustaz kan.
1: Terkait apa ini Pak Izul?
3: Ini masalah sholat juga.
1: Sholat?
3: Sholat itu ada satu teman kita. Ini ngomong kita dari baby lagi anak itu jangkarnya. Memang anakku tidak resmi. Jadi ya istri di rumah ada, jadi dia bawa ke masjid sholat sisa waktu, terus dibawa ke masjid. Jadi itu pertanyaan saya di sini, apakah sholatnya susah atau bagaimana itu Ustaz?
1: Yang dibawa anak-anak?
3: Anak itu bukan anak resmi Mbak.
1: Diadopsi anak itu dibawa ke masjid.
3: Bukan anak resmi, istilahnya berselingkuh orang. Jadi yang perempuan itu yang ajak menikah, laki-laki gak mau. Jadi bagaimana gak anak itu diambil orang ini,
1: dibawa ke masjid untuk sholat bersama?
3: Iya, dibawa aja ke masjid setiap waktu ke sholat. Bila aja ke masjid dibawanya terus gitu.
1: Jadi yang jadi pertanyaannya,
3: jadi
1: Bapak,
3: jadi anak itu ditaruhnya di depan sejaga dia itu depan, di tangan dekat sejagat itu. Jadi pertanyaan saya, apakah sah sholatnya itu, bagaimana itu?
1: Baik, terima kasih Pak Izul ya.
3: Yang kedua tadi itu masalah sosial tetangga itu sekarang ini kalau derangan ini jauh pangan di api kata orang kantor itu. Kalau istilahnya masa-masa cium-cium itu kita sekadar sebau cium aja, kalau ngantar-ngantar itu ya Allah Tuhan, tapi kita enggak mengharap, tapi ya, jauh sekali
1: itu. Kepedulian bertetangga ya, itu agak ya, kurang agar sekarang ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat waktu kita. Ustadz, ini ada dua poin pertanyaan dari pendengar kita di Kampar dari Pak Izul. Mungkin di waktu yang singkat ini boleh menanggapi dengan singkat pula ya Ustadz, apa yang ditanyakan pendengar, silahkan.
0: Baik Mbak Suci, dalam waktu yang singkat ini memang

0: RRI Pekanbaru. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaja.
1: Ajang Bintang Radio tingkat Saker RRI Pekanbaru telah memasuki tahap 2 putaran kedua. Para peserta telah memberikan kemampuan vokal dan mental terbaik untuk tampil maksimal. Salah seorang peserta, Bella Kristiani Panggabean, yang juga merupakan siswi SMA Negeri 8 Pekanbaru, mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi putaran kedua. Selain latihan vokal, ia juga memperkuat kesiapan mental sehingga lebih percaya diri saat tampil nanti.
2: Persiapan saya selama ingin menuju putaran kedua ini, saya betul-betul melakukan suatu pemanasan mungkin, lalu saya juga mempersiapkan diri saya, mental saya untuk lebih percaya diri dan lebih siap untuk melakukan kegiatan Pro 2 ini, dan saya berharap untuk semua peserta bisa melakukan yang terbaik dengan versinya masing-masing dan dengan perjuangan dan hasil kerja keras mereka. Tentunya latihan yang saya lakukan juga sangat-sangat banyak ya, jadi saya menyebutkan salah satunya yaitu saya bisa pemanasan dengan menggunakan nada-nada, seperti saya menguji diri saya, menguji suara saya untuk melakukan nada-nada dan agar suara saya bisa tepat dinyanyikan sesuai dengan apa yang dinyanyikan oleh penyanyi asli dalam lagu tersebut.
1: Dukungan juga diberikan oleh orang tua Bella, yaitu Stella, yang turut hadir mendampingi putrinya dalam kompetisi tersebut. Ia berharap anaknya dapat tampil maksimal dan mampu melaju ke tahap berikutnya.
3: Saya harapannya buat anak saya Bella, semoga bisa menampilkan hasil yang terbaik, tidak grogi. Semoga Bella bisa masuk 10 besar. Walaupun dalam keadaan batuk dan flu, Bella pasti mampu. Terima kasih RRI.
1: Selain Bella, peserta lain yang mengikuti seleksi putaran kedua adalah Alfano Haizurrahman dari Pekanbaru. Ia mengatakan persiapannya telah mencapai tahap maksimal meski kondisi suara sedikit mengalami gangguan menjelang penampilan.
4: Sudah 100%, cuman agak suaranya agak hilang dikit aja. Enggak apa-apa. Harapannya semoga bisa menampilkan yang terbaik dan lolos ke tahap selanjutnya.
1: Ajang Bintang Radio menjadi wadah bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi sekaligus mengembangkan potensi di bidang musik. Para peserta kini bersiap memberikan penampilan terbaik dalam persaingan menuju tahap selanjutnya. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.

0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Kami akan hadirkan informasi selanjutnya dalam laporan reporter Tongkulem Siregar, ya. Akan melaporkan terkait dengan fasilitator daerah perubahan. Ini bekerja sama dengan Tanoto Foundation melakukan inovasi dalam pembelajaran di Kota Dumai sehingga pembelajaran ataupun juga belajar lebih menyenangkan.
1: Inovasi pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerapkan gerakan literasi terbimbing atau glitter di dalam kelas sehingga peserta didik berkreasi lewat aneka produk literasi. Ketua tim Andre Braksi, Asman Elsi, menyampaikan bahwa proses pembelajaran di kelas diberi nama glitter. Anak diajak berkreasi membuat produk literasi dari narasi yang ada.
2: Pembelajaran kita terapkan di kelas yaitu berbasis proyek, yang mana basis proyek ini dinamakan glitter, yaitu gerakan literasi terbimbing. Anak-anak diajak membuat produk-produk literasi dari sebuah teks. Jadi produk-produk literasi itu bisa berupa pantun, puisi, syair, review singkat, komik, maupun drama mini dan lain-lain yang sesuai dengan minat mereka.
1: Sementara guru matematika pelajaran bahasa Indonesia, Krisna Handayani, menyampaikan bahwa lewat metode tersebut, para peserta didik bisa berkreasi. Mereka mengembangkan satu narasi menjadi berbagai produk literasi yang berbeda.
3: Untuk kegiatan literasi di kelas, yang awalnya sebelum mendapat pelatihan dari sekolah kami, penjelasan dari kegiatan literasi terbimbing, ini hanya berdasarkan CP dan kami menurunkannya berbentuk tujuan pembelajaran. Namun setelah kami mengikuti kegiatan penindasan dari kepala sekolah, anak-anak ini lebih beragam hasil produk atau luaran literasinya, yang awalnya cuma berupa pantun, puisi, atau ringkasan. Nah, hari ini mereka sudah bisa poster, bisa membuat drama mini dan lain-lain.
1: Proses belajar dilakukan secara berkelompok agar peserta bisa berdiskusi lalu dibekali lembar kerja peserta didik.

0: Project Management Unit Tanoto Foundation Yusri Watiyose menyampaikan pihaknya mendukung proses pembelajaran tersebut untuk mewujudkan inovasi dalam pembelajaran literasi. Reporter Tengkulem Srekar, RRI Pekanbaru.
1: Kami akan hadirkan juga informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Ya, atlet tekbol Riau Sumaya siap mengukir prestasi pada ajang ASEAN Para Games di Jepang yang berlangsung tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Berikut informasi ini selengkapnya kami akan hadirkan dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Atlet tekbol Riau Sumaya siap membawa nama Indonesia sekaligus mengharumkan Riau pada ajang internasional ASEAN Para Games yang akan berlangsung di Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026. Sumaya menjadi satu-satunya atlet asal Riau yang dipercaya memperkuat kontingen Indonesia bersama 4 atlet lainnya dari sejumlah daerah. 4 atlet tersebut terdiri dari 2 atlet asal Sulawesi Tenggara, 1 atlet dari DKI Jakarta, dan 1 atlet dari Provinsi Riau. Kehadiran Sumaya menjadi perhatian tersendiri karena dirinya merupakan satu-satunya atlet putri dalam tim Indonesia yang akan berlaga di cabang tekbol. Ketua Potsi Riau Muhammad Aminullah berharap Sumaya mampu memberikan prestasi terbaik dan menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini Sumaya masih menunggu kepastian nomor yang akan diikutinya, apakah nomor single putri maupun nomor mix.
2: Ya, kita harapkan ini atlet Riau akan bisa nyumbang emas juga. Tapi nanti nomornya kita belum tahu di nomor apa, apakah nomor single putri atau mix. Karena yang berangkat ini 3 putra dan 1 putri. Karena bisa saja nanti ada 4 nomor kalau mungkin yang akan ikut itu di ganda putra, ganda campuran, single putra, dan single putri yang akan ikut itu. Mudah-mudahan kalau memang bisa nanti ya target emas ya kan.
1: Sementara itu pelatih tekbol Riau Syafruddin Majid menilai persaingan pada ajang tersebut cukup ketat. Berdasarkan pemetaan kekuatan peserta, terdapat 7 negara yang akan ambil bagian di cabang olahraga tekbol. Dari seluruh peserta, tim tuan rumah Jepang dinilai menjadi salah satu kekuatan yang paling diwaspadai. Meski demikian, Majid optimistis kemampuan atlet Indonesia, khususnya Sumaya, mampu bersaing bahkan mengungguli wakil tuan rumah. Ia menilai Sumaya memiliki peluang besar untuk meraih medali emas apabila turun di nomor single putri.
3: Kalau di nomor single putri punya peluang, ya. Yang putra juga di nomor double juga ya ada peluang juga ya. Tapi kan ramai itu yang putranya pun ramai juga berapa negara. Saya tak tahu juga yang putranya yang tahunya yang putri ini ada 7 negara. Jepang kayaknya yang untuk yang putri. Tuan rumah, karena tuan rumah yang untuk putri ini yang edukasi itu yang juara satu dunia, kita ikut nomor single, ikut nomor double sama mix. Peluang Maya ini besar ya.
1: Sumaya kini terus mematangkan persiapan untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dukungan dan doa masyarakat Riau diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Sumaya untuk tampil maksimal dan membawa peluang prestasi terbaik di Indonesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perpustakaan Tenas FN di Pekanbaru hadirkan pameran naskah kuno dalam rangka memeriahkan hari kunjung perpustakaan. Ya, selain itu, saudara, dalam rangka hari lalu lintas ke-71, Kepolisian Lalu Lintas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru gelar kegiatan donor darah. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Bro Satu RRI Pekanbaru, dan saat ini pendengar Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar ya, di hari ini hari Selasa, hari kedua di pekan ini pendengar ya, 15 September 2026. Ya, semangat pagi untuk Anda juga, selamat menikmati sarapan pagi di pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur ya, karena kita bisa masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menikmati hari ini pendengar, dan juga menikmati sarapan pagi ya. Barangkali hanya sederhana, tapi yang penting nutrisinya ya untuk kesehatan. Dan pendengar yang lagi dalam perjalanan, selama sampai ke tempat tujuan, yang lagi masak-memasak, khusus juga untuk ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri ya, kadang memasak ini memang bukan untuk sendiri saja ya, untuk keluarga, untuk juga yang ingin dijual ya, yang menyediakan menu lauk pauk ya, masakan jadi begitu. Semoga aktivitas Anda hari ini ya, semoga aktivitas hari ini menyenangkan pendengar. Semangat pagi untuk Anda tentunya pendengar. Ya, jangan lupa untuk tersenyum, bahagia juga pendengar ya. Karena kalau kita bahagia itu gimana ya, rasanya hari-hari itu terasa lebih nyaman ya untuk dilewati. Baik, jika terjadi sesuatu masalah ya harus bijak untuk mengatasinya. Oke, no galau-galau, no sedih-sedih. Tetap bersama kami Pro 1 RRI.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Oh, no. Kayak gak ada cita-cita lain aja.
4: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi. Yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: Pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.
5: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
6: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
1: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
2: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan